0: 明日は会おうと思います。
1: アパウトニボタラオバイノ、
2: sabi ko nga VT no abal to ni bo mentok tadaw bay no nasagan duvo rang undang-undang RUU dari pitimungan dun Saba di Konyab papampay ino RUU oy tan pewarisan orang Islam duvo ngay bu duvo padam onom om RUU kut tanak memasok duvo ngay bu duvo padam onom duvo RUU pinabanta di Montili Kapalintan Kinoizanon om pamuhinan isuda ponagi exco agama Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Somak tu ngay bu kamuhakan Sabah na kotay mo sa kaday Scheme Jaya Usahawan Belia Sabah Syabas untuk pinay tutun di taon duvong ngay bu duvong padam duvo. Papampay ino kapobian duvong padam iso lizong linggit. Nabos di Montili kutundan kamuhakan kabu on spot om ekonomi taba Datu Nizam Abu Bakar Titingan pinapapanaw ino pinapapanaw inong akotoy mo sa kaday na kamoy do magisusuvay pangindapuan kampay no onom ng padam apat mangingindapu kamuhakan id kinezonon dun nabawan. Pahabon na kapalintan pagun o kapapanaw ababazan sa kaday SME app montok manguhan do pangindapuan tongonini om uha-uha PKS do kanu kaumatan om sa kaday ipinatounda. Nabos di Montili katundan pamonan kapangindapuanan ang pansakazan Datu Iwan Benedict nakapanaw no ababazan no kamoy id apadam tahu uvang tumnimpun di Wuhan ko tahu gisom Wuhan ko himo nakatahib. Tinay na ino da kopisan katundan pamonan ang panayzukan manta di taon duvangay bu duvangapod. Project Kapanadan Klinik Kahinasan Jenis 6 miampay kotes id Sungai Manila Sandakan kakal id pra kapapanaw. Untuk timpo diti, project kakal id panayzukan om nagi mandad kasagan mahiksuat toy document technical om kausinan. Tumano di Montili konduan kahinasan om kapagkangan tuhun ngavi Datu Julita Majungki no kayong kavas belanja project matad apadom himo lizong linggit kuma tahung apadom himo lizong linggit. Inovaza kosimbanon kinaisunan pamahavan pamavahan kapanadan om koing kawasan gatang pidagangan do baino. Dahil pitimungan di no nagi, pinaintahang di panakaday Montili Konduan kahidasan ng kapagkangan tuhun ngavi Datu Rina Jainal maso papanaon o kalaja papayin kawasamin pangusapan lahat datu. Ino mentok pangumbosian om papantod kaumatan kahidasan idhamin pangusapan no kamoy. Suminimba pagudizan tatamba adun silam pinaintahang di Datu Rina bion kozo do tinmungan do sido ahal au miadang kapataundan do kutul taba om nagikongan kakuangan halata pangusapan ki teknologi takawas idpihatan hamin pangusapan itisan katunobon om tisan kohisaon Sabah. Montok mamagazat tutumambuhoy om papabu ekonomi kinoizunon, poin kawason do kapalintan pogun, o kapoin tutunan taon tutumambuhoy Sabah, TMS, duvangay buh, duvang padamtu, maza kapoin samakan kapalakuan kidimpoton. Nabos di panakaday Montili katambuhuzan, kobasanan om kinoizunon posoyhi, Dr. Andy Muhammad Sham Sur Rizal Muhammad Sainal, kapanakaw nalan o kapoin tutunan, kuma pangindapuan tongonini om uhawa, manay na katambuhuzan om mangingindapu kinoizunon. Kapapanaw project kapahaban hizud, tumanud bogizan kanu manahob do hizud monigog ito moy mo antakan id keningaw hobino id kampung Kauran Banjar Muhiba om kampung Bakyaw no boss di panakaday Montili pamutanaman panginsadan om pamonan ta kanon Datu Ruslan Muharam nakabuzuna o project manahob hizud kampung Kauran id Sibo ababazan Malaysia ko apadom tahu RMK 13 nga aiso pod kasagan kapobian om kabuzuan mahik dead palan bindugan tahu RMK opodom tahu.
1: Abal Tony Bo Tarao Bino.

0: asuau tamai mo.
1: Odoi, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
2: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
1: Wah, awasi tepi manan. Kawasa do satu rumah satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix,

0: Hoy, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
1: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai monginggan ikodon om oluo tantologukan.
0: Wah, awasi tepi manan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Tapi kung avi debay na diti jam kavahu apat ng pedom si zam minute ng suvab id pagunto ko ay kung jam ko si zam dadong suvab sumawhi di vaguiti ka saimban the boss the sina miyampay tako di DJ Angela dadong suvab diti dadi matok di azu tihambus na po makinang okyo tu kiva po duwaho zau ko niku kavasa tako po do mi boss kamay di dahil TikTok kawasa ko makinaw the guided Facebook timpo diti dahil kanot mi boss mo sige na vo miyampay tako di Winnie Totu Kozon Podi.

0: 有声茶馆与你作伴。
1: 现在起丢掉坏情绪，快乐需要重新来定义。
2: 沙巴 VFM 你的凉拌。
3: 집에가는길은너무지루하

0: Assalamualaikum Dina Khan, Yan Abar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bakal siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

0: Bingo kam. Dong lupo mekale siaran sama ala pana. Pukul 3:06 kemuang. Terima kasih. Terima kasih.
1: Assalamualaikum dinakan. Ya nabar kita semua lagi tak kemuap tu. Teruak tak 23 Julai 2026. Bersama kau wawak safar 1440 wawak ijrah. Lama mis dinakan bersama kau DJ Z demangi kemuap tu tak siaran sama alap bana. Lekon besok kita bersiaran dekat jam teluk ngabut dan jam 6 kang kemuap. Jadi terus dia bersama kau kita demangi kemuap tu ah. Diam segmen bobok pabaran. Kok pandayagan sambil kita berdayak sambil-sambil pan kita sikung si abar. Tak seran sama. Lapa.

Perancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 ngeruak Plan Strategik Jangka Betah Anung Gantian Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2010-2025 ngko tema Mensekot Selang Malap Mutu Ko Ngeloot Kejayaan Bersama. Tu terposok nu malap penguasaan dui bahasa untuk malap penggunaan ling Melayu ko ling Inggris tak peringkat sekolah terposok nu pemelaanan nilai ko kurikulum secara berperingkat.

Kali ini mengalai Zeran sama Laban nak demangi ke waktu bersama kau DJ Z ke diam jam bok-bok telu 22 minit ke muap kita ngedak darah pian keadaan cuaca untuk demangi ke muap tu. Okey, ini nanti si boy pernah luar si bau dah si jam nang itu jam 1.45 si. Kita ngedak dan bila sahabat yang bengen amaran uran-uran dak ti doa, dak aku doa ngono si ya. Dan bila sabak ngono. Ah, yang uran yono terua bagian pantai barat jo bagian ranau. Ngabut jam 5 ke mop lawamis 23 Julai 2023. Jadi di kawasan yang lah sini jangka akan terua uran ngabut jam 5 ke mop kang. Ai nanti sibe penolak lekat Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli Kepan Kelestarian Alam. Okey. Jadi barjamu ente biasa ente ah. Yo ampun ramalan ko. Jadi banaka jadikan ya ka Allahu alam ko. Yang penting boy yang ramal ni. Ko. Jadi pengkopian terima kasih bagi Dina kan dong terkelipat bi uji bakat bintang piram di zon Sabah 2026 meko. Jadi ini amkom yang tu pengen suruh mas kapan ben bakat oyo diam ngelaguan lagu-lagu legenda Alirham Tan Sri P. Ramli inan tuno peluang kemasan untuk kam bersinar sebab yang pun tengah on ko cara penyertaan ni un syarat-syarat penyertaan ni yang penting kau mesti warga negara Malaysia adalah ni umuran lekat sepuau ngabut 60 tahun kok pan ngai kok penyanyi rakaman ataupun boy-boy juara kemuncak bintang Pi Ramlee sebelum tu. Jadi cara lain ni pilihan pertama kok yo secara diam talian lah online yo benimpun dari hari lagi 25 Jun 2026 kok engkau pan tarik tutup ni 24 Julai 2026 maksud ni maung lah tarik tutup ni yang online nampun eh. Cara ni kau mesti ngeden video lah rakaman lagu bi secara landscape ataupun melintang eh kok dokun ge. Yang pasti mesti audio ni tarang kok nya bengen bagas macam kesan bunyi dok reverb, delay, auto tune ka bagi kok. Lepas tu mesti imbas scan kod QR tak gambar untuk terus ngogo Telegram rasmi section hiburan kopi music. Lepas tu me unda belakang am kami ngenda yang pun info tu boleh kamu posok ta RTM Sabah agency secara online yang kedua secara fizikal. Yang pun fizikal terlumpuk kau terlumpuk dembangi bulan Julai tu maksudnya torong buan tu lah dina kena yang amun kamnya ingin muat yo online kamu boleh jongo kopi tukang ta 30 ke 31 Julai 2026 tu yo nimpo lekat siam sensau ngabut jam 5 ke muap tungan ni mitu kompleks bersepadu KKMM of jalan lintas Kepayan mitulah tak tak yang tu ta RTM itu RTM Kepayan tu ah. Yen-yen kamu boleh jangan telefon terus tak yang pun bagian urus dia tak waktu bekerja lah lekat siam sensau ngabut 05 kemuap ataupun WhatsApp ni kusung di kot siam 4 siam kusung 22 wow wow okay. Nombor telefon ni kusung wow wow pitu di kot 2 telu 44 am kami ingin tak lagi yang pun info bana-bana tu kamu boleh posok tak media sosial RTM Sabah media sosial RTM Sabah un me baik kongsi gai yang tu uji bakat bintang Pi Ramlee tu jadi mana tahu kalau-kalau un rezeki yo pengen dua kau tahu dikau uji bakat bintang Pi Ramlee dikau lagi uji bakat bintang kecil sini untuk dela kau yang oyo no dikau lagi untuk bintang kecil jadi aku ngendak boleh ngendak mela adina kana un be kongsi ge si meta RTM Sabah eh boleh ndak bi mela yang pun info lekat Facebook page ni ah. Okey, pian kau pian pan terima kasih tabangan Dina kan semua yang kakak lagi mekalai kita. Kau pan sebagai panduan muslimin kau muslimat yang mekalai kita remangi ke mop tu, kita semua-semua akan mekalai azan asar tak jam 3:57 minit ke mop untuk kawasan Kota Kinabalu. Kau pan kawasan-kawasan anu semua waktu engkau ni terus jawab bersama kau kita ya Dina kan. Tak siaran sama ke mop tu bersama kau di Jazzy ngabut. Nokang jam 6

Allah Subhanahu Wa Taala maraan anu bermaksud begae beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir lat orang Tuhan kau pan ngerjuan sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkali Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, banap, banap.
0: Assalamualaikum Dinakan, ya nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, itu kamu kala siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran

Stratibika lumantana engkau pika lingau atau lebih terkilo sebagai brisk walk. Ngeruah senaman paling alap untuk kesihatan jantung. Aktiviti tu anu paling kena risiko kecederaan, paling ngam kopan sanang menuat. Amun kam betabana anu nyak boy muat senaman, nyumuran atau pengen buat badan berlebihan. Perubahan anu alap akan terso amun aktiviti tu benuat. Diom dedangai bangi di minggu.

Dinakan kita semua balik diam segmen teka-teka dan diam segmen kedua tersiaran sama Alam Bandar Demangi ke Muab Tu edisi ke 23 Julai 2026. Lawan Miss Dinakan kat kelayan bersama DJ Z Demangi ke Muab Tu. Kita pun live pun baru si pasang ti. Terima kasih dan mengenai Dinakan yang kita kata live tu. Bau dah pun pasang je. Terima kasih yang berfollow kita minggu tap-tap tu dah. Sambil komen-komen sambil di share-share doa. Okay, kita diam segmen teka-teka dan tak bertirunya aku no susah-susah sebab aku bingung aku bingung do. Yang tu teka dan lekat tak kita pun peminat-peminat yang boleh sekongsi sini tu. Jadi pandai nak mengatur gaya pun teka dan tu. Nanti sebetulnya kita aku mitu yang boleh kongsi gaya aku marah sian lah. Kang tu orang baru aku marah. Jadi boleh kongsi gaya mitu undur kau tu. Isa 2. Jadi ya ampun soalan untuk teko dan demangi ke muap tu. Okey, santai-santai saja para jomo ko. Seiko-iko buek, buek ian ganya terua uran barani. Ah, ya ampun soalan. Abar Allah, pinabar dinakan. Ko ya nabar bangan dinakan ti yang mekali kita yang hendak kita demangi ke muap tu. Kita diam segmen teko dan inan tu lekat tak kita ampun pengkali semimon. Jadi kongsi ti untuk kam cuba sa kongsi. Yang tu ja try bisa para jomo senarap je no. Mana tahu kalu-kalu ngam. Seiko-iko buek, buek ian kan nyak terua uran. Kedua, mending pelumpat pejata ian teman diam buek. No yang pun soalan. Dua kau je soalan dia bagi kumap. Kita yang pun terkodon. Seiko-iko buek, buek ian kan nyak terua uran. Kedua, mending pelumpat pejata ian teman diam buek. Yin sepe. Kau tua. Lain mana yang bermanum itu tu. Tak live tu. Terima kasih yang ada kita live tiru dong terlipat di tap-tap sambil-sambil share video. Amun yang lagi follow kita mungkin boleh follow kita baru dah sekitar masang live TikTok tu. Terima kasih dengan dinakan Tismimon. Cuba sak WhatsApp di kau mampu jawapan eh. Pat-pat tahun kang tak dilapin pian dinakan nak. Jadi terus je bersama kau kita dempangi ke waktu Sofi kau ingin kongsi ti tabangan dinakan kau sambil-sambil ti yang tu berteko-teko dan kau sambil ti cerita-cerita kau atau torong-torong yan torong-torong yan torong-torong tembara tiba-tiba si peluat dia untuk toko kau dengan torong tembara kau dia like lah sabar lah pada pemia bida yan yang pun jawapan si kita break dah kalau ada buat lagu tukang aku akan ngendak yang jawapan biar kangkung Siti lagu lekata suruh Siti Sarah tanda kasih Siti mau kita tak seran sama alap.

Lau hepatitis sedunia senampang untuk mohon kesadaran selan kau bagai penting nei ngejogan kesehatan atei. Hepatitis yang dikau penyakit dan uruhun dia matei, kau niak mengketuan sengkono tak peringkat awal nei, ia kolek mo keteratan oyo tak atei. Tenamingan diri kau mengkolek vaksinasi, ngamalan kebersihan diri, ngelagan besau somo semasa susuk, kau pan muat pemeraksuan kesehatan kau kansang. Negaan awal kolek neramat nyawa, atei alap, lung saka, sungnu negaan hepatitis ngempuan demang itu, ikhlas nang RTM, saya setia dinakar.

0: Assalamualaikum Abang Nadine, akan terima kasih. Kakak lagi bersama aku DJ Z dalam segmen kedua, segmen teka-teka dan dia panggil kamu waktu lau amis ni akan 4:30 no. Go. Jadi yang nak berbi dia bagi Aino mulai, Aino punch out mulai. Kau dia bagi undian pelanan, dia bagi suti berdiru, dia bagi un kali-kali kita diamkan kakak teneh. So mohon nak kita ni nak suara aku baru ngai no. Tapi ente beraja moko kerja selagi buli kita kerja. Kau jadi terima kasih dah panggil dinakan semimun yang kakak lagi bersama kau kiti-kiti si boys kongsi do kau soalan tekodan dia manggil kemop tu bendok ku si ila kata bangan peminat-peminat pan bayi boys kongsi buat ilo ragaya sejak perungai suara kau terus lek ni Kak Tina, masam-masam kau. Okay, inan tu si soalan ni yang pun teka dan bok-bok seiko-iko bue. Bue iyan kan nyak teruak uran. Barak kai buat ilo. Barak Katina buat ilo. Barak nada buat motor. Roy Unsan pun barak buat motor. Selain gitu, Dina kan buat suka. Buat diam butul barak ni. Terima kasih. Dina kan ti lekat minggu tu. Lekat Keningau. Lekat Papar. Kau. Lekat kampung yang sebar ni pengalat dikit. Lekat Tuaran, dekat Minggu lagi tu, Kota Merudu. Go. Semimun no yang makalai kita lekat Minggu jawapan tunggan bi. Mudah-mudahan kau mendiamkan dan ala para pesihat-sihat jo selalu dinakan. Yang pun teko dan seiko-iko buek, buek ian kan nyiak terua uran. Cuba sak. Cuba sak soalan kedua ni. Amun ding pelupat pejata ian temban diam buek. Barak sanu si sensi ya, sensi orang ya. Barak ni teman buek kali DJ barak ni. Mana bantai buek teman dia Cuba lagi sa, cuba lagi sa. Inan tu lah kata kita yang pun peminat tau. Yang pun soalan bertiru untuk teko dan demangi kemampuan. Terima kasih kita yang pun peminat-peminat yang sentioso je barak je sporting bana kau. Sentioso nak kongsi kau kita yang nian je abar-abar kau. Yang-yang je segmenti kau. Nut ngerang biak kita kemuap-kemuap tu kok. Jadi yang abar bi mem rumah ya lepan sihat pan kam. Dong terkelipat bi betiru kita buli no. Terkali balik lekat ta iya ne lekat ta Astro. Ai no kita posok balik ka kok. Boy putus sekajap juari ya. I know sambung balik. Senayang no kita balik kok. Jadi ena si dong terkelipat bi kem boleh makalai kita balik tak siaran radio RTM tak saluran Astro tak channel ni amun VFM wow pituk kosong lah dokon biasa ko. Wow pituk kosong. Jadi bus badan barat ni. Yan bus badan. Anis anisin kasih ko barat bitu ah. Kam tu masa asam jo. Jadi terima kasih engkau dinakan lah. I see dikit lah agensi para jomo dikit abar lah yang ingin kongsi di tabangan dina konsumimon. Terima kasih pan yang boy muat turun kok. Kita ampun RTM klik sebetah un yang lagi ngerati kok. Tapi sejak hari ramai nonut kita kok berjuta jomo boy muat turun kita ampun RTM klik. Terima kasih mudah-mudahan terus setiap semua kok kami ya. Dong terlipat mi kata RTM klik pan kamu boleh kali berita dia meling sama jam kabar Kak Tina bayang ding DJ barat ni. Mak nak apa kau sensi permainan aku soalan luar. Cuba sah, terima kasih dengan dia akan semimon ke. Sabar aku tu susah banyak betul tu reda Alfian petang Z barat ni sama kamu ap. Suara aku pandai rungai-rungai dinakan rap-rap set-set jot ya. Selingan dong terlampau mangan wani. Amun terlampau iko kenakan ni nantun jadi ni dinakan soro tiru rungai. Ko. Nah, imara coba beges lepas saya kok getak ni teh kik mana ah. Iko sangat nak soro ko ai rungai reda ah bana. Et lampau mangan wani. Ko inantun bagas ni. Amin impon no para jamu kenal lah. Pian lah lepas tu berita tu sana aku pernah fikir lepas tu kok. Tapi eh nanti para jamu kok biasa ni je. Okay lah. Sian lagi. Sian lagi muan jawapan ni si. Kau mana kongsi gaya tu kok masam-masam peluang. Tapi tak aku nasib mana panisak dua telur.
1: Oi, cik, isak dua telu. Padahal soalan ni, dua kau cakap. Seikut kau buat-buat yang kan niat teruak uran, amun dia pelumpat pejata yang teman diam buat. Ay, no, yang pun soalan, le kata kita yang pun peminat pan demangi kemab tu, le kata pegali seran sama lah bana pan. Kau, cuba sa, amun yo dong, lah kau kejawab tentang terhati ni, lah tak, tak nak lekat mio kau. Okay, kau mana nak si jawapan-jawapan biar pernah luar le gaya mi tu, tu barang buat motor, buat suka, buat ilo, yang lagi segala-gala buat mineral panonon yang butuh lazy warak kai kau. Alah, that was a masam jo kok. Jadi terima kasih kau ma, pala-pala bukan memang luar, dia pelanan mulai eh. Jadi kita break lo dah. Lepas eh, baru kita selingan-selingan lagi lah. Lagu ini tu lagu tak soro Idham Yusuf. Idham Yusuf tu jomo keke tu. Jomo me kampung unggun. Kok penyanyi ni tajuk lagu ni kasih ti sampai matai ling ni tak seran sama.
0: Ai, sampai matai kasih gua. Kalau tilah semua-semua dah kena. Alah bye.

terhati bika dinakan. Luman tanah, buli mendarah jantung, ko ngurangan risiko penyakit kardiovaskular. Iopan, nabangan ngelancar, pelanan lak, ko pen meduai tekanan langala, ko pen ngawal, bosuan kolesterol.

Nambung kasih tih dau dinakan mo kiti tajam 4:44 minit kumap terima kasih dinakan Gazali Otman ngedak kiti lekat kulim kedai yang nabar go terima kasih dah bangan dinakan di minggu-minggu jatungan bibit tiru tu mudah-mudahan kan semua diam keadaan alap-alap sehat-sehat jauh selalu go jadi tak torong-torong tu go sikut-sikut para jam sikut-sikut suti nanti lo amis go sekajap lagi terima kasih yang berfollow kiti yang kiti bawa dah si yut para jam baru rezeki kita buka live di TikTok tu ko ya nabar bismimon mudah-mudahan kam selalu alap-alap sihat-sihat ko ko ya lagi selamat hari jadi tabangan dinahkan yang nampak hari jadi ni betiru ko ya lagi yang anniversary ayalah yang bagian anniversary tu ko terima kasih Wan Kam dinakan yang ngedak kiti kok menurunkan kamu selalu diam keadaan sehat-sehat selalu kok yang diam pelanan uran kah unuran kah amnya uran syukur nanti amnuran pan sebarat jomo yan okay lah kita mulai balik si tak kiti ampun segmen teko dan demang kiki mampu si iku buat yan kan ya dua uran soalan kedua amun ding 24 pecata ian teman diam buek barak guys teman buek lo so DJ apa yang ada pada Mia ian lagi teman diam buek ko jadi kita akan marah lah sebenarnya ian lo so teman diam buek sebab para jom sekejap lagi tak jam 5 kemuap kita akan semua-semua mekale abar-abar radio melat lepas sekarang diam segmen pemupusan torong dokon boso kita akan masang lagu-lagu yang pernah kulih bangan Dina akan semuanya mekale kita dempangi kemuap terima kasih tayang yatim salim unagi kaya yang nyabi follow kita follow video ah yang makalai kita dekat merumah bu betirunya aku payah marah yen pada jamu tunduk kang bos no go sembimun jamu makai rice cooker jamu betiru makai yen makai electric jamu sembimun go semoga jamu fish KB jawapan buik diam rumah barat ni buik diam rumah panggilan assalamualaikum Patin barat ni alah tengok kau Patin ji Patin insyaAllah maung agak ku maung lo yan lo Jumat ke aha insyaAllah kamu akan bersama kerja Patin maung ok yan lagi oh aku marah no yang pun jawapan ya ok jawapan ni aku marah no sekejap lagi kita akan kali abar-abar di umlat terima kasih tabangan dinakan semimun ke yang selalu bandang hutan kita tu soalan buat-buat ini tu lo kata dinakan ti kita yang pun pengkali pembina saran sama dinakan ti pemaksun by WhatsApp ni yang pun ian tu yang pun soalan tak kita yang pun ian tu WhatsApp ti terima kasih pan tak dinakan ti kat Muna Kapang sama tugas ti barat ni mudah-mudahan set-set je selalu kok ok yang pun soalan ni balik-balik aku salat tau lah ni ingin biasa nak tak ya semua kali rokok amun tak yang tu amun tak TikTok kok ikut mana filter ni ikut mana anu ni jadi mo jomon boleh semua okay soalan bobo tukar-tukar dan eh siku ikut buik yang kanya teruak uran ikut mesti marah awang tahir waalaikumsalam buik diam butul buik motor buik ilo panun buik suka kak ko iko bana pan si bagi jawab ding tempat anak ni buat embun barak minsado ya lagi sebelum aku nombol kita ampun ada tu aku marah yang pun soalan jawapan okey laun si paling awal mana tak obe marah ya ne jawapan ni ko jawapan ni sebenarnya ni iyo no buat ke nyak boleh eje lain dinakan ti Rosna Yusuf si paling awal mana si yo bemarak sebenarnya ni dinakan Rosna Yusuf si bemarak ni buat suka jadi soalan ni buat suka kau nak dinakan kat Rosna menunu yo kakak lengi kang marak kau pasang ti kau pun lagu kang diam segmen pemupusan lah akan buat soalan tu dinakan yang pasal Lampung Tarang sungguh tarang pasal yo bengen karan atau nak lingga pasal yo ben bob ko buat motor segala ko okey soalan kedua okey itu jawab nak ko soalan buat sisi ko iko buat yen ka nyak teruak uran soalan jawapan ni buat suka buat lindangan
Betaku yang baik kalah ni. Tak nyana jomu betiru ke kau ni yang baik lendangan ni dinakan. Semoga rumah kau pampar. Lepas pun tak pasal kau nyana lendangan tu kau daw-daw. Betiru masuk pulus so. Alah te. Alah te. Okay, okay. Soalan kedua. Amun ding pelumpat pejata ian teman diam buwe. Teman anak ni loso barak guys si. Unda bagi marah si teman ian teman buwe barak ni. Un lagi si marah ian lagi. Ian lagi si peluak yang pun anu ko masang-masang barak ke ana si ding teman anak ni barak ni ko. Okay, ini nanti si badan saya tiba nak teman kenangan lah. Okay, sekejap lagi kita kali. Ini nanti si amun ding pelumpat pejata ian teman yang buwe. Ada ikut masih marah me ding anu no ian eh ding kuruk. Alah, teh agak aku nyam suang teh ah sangat nak ding kuruk ni kok. Amun tak selang nyam teh kuruk ni ah bana ban. Okey lah. Jawapan ni tembanan no, teman bayang ding eh. Oh, ke? Dikit lah kok, stol. Dikit lah stol. Nyawa cuma bengam pasal aja sih ya. Okey, amin kamu lagi. Selasa ya, nombor dua nyawa bengam. Yang bengam dendangan lah. Dah kenal lah sini dendangan. Sini-sini eh ya. Sini-sini orang ya. Andak kuda amun. Kak Tina Nora. Kak Tina Nora singam barak ni teman bayang ding DJ barak ni. Kak Tina Nora. Kak Tina Nora ngedak kita tiru tu tulis nojo lagu main barak no kang pasang gua. Jadi soalan buat si iko buwe ian kan niat trua uran Kak Rosna si bay manang. Ya ampun soalan ya ampun jawapan yo no buwe suka. Lepas si kedua amun amun ding pelupat pejata ian teman yang buat barakat Tina sini teman bayang ding ya so. Jadi ini yang pun jawapan Tania tabang Tina kan tiang baru jamu paling sporting hadiah ni banan kukam lagu Kak Tina un paling ni nangkut yang pun jawapan lagu yang pakai nukat Tina aku akan masak ni kang diam segmen minit-minit lagu okay? Tulisin me pasang ko tapi ben aku yang pun oron kau pentajuk lagu ela okey terima kasih ngam semimon panjang ngejawab mem rumah ai ko tanya untuk diri sendiri ah kau tanya ban to bagian pengkale ti yang mem rumah ben ngejawab tapi nya bai teko peluang ai nah ko boy nak marah tesi warak ni ko tanya ah agaklah dinaikkan sekejap lah sawa minit lagi kita akan mengkale abar-abar dia melat lepas sekarang buat tipu sok diam segmen pembubusan segmen menek-menek lagu dinakan nah kang baru kita menek-menek lagu tapi yang lagu benda pasang ku kangnya nah pasang ku balik teko sebagai pembubusan untuk yang tu segmen teko-teko dan demangi ku muap tu kita masang dan buat lagu lekat Asro Aziz so Omar betah kita kalau lagu tu tak sedih sebayan tak seran sama alabana.

Tajuk-tajuk kabar kemop tu. Persidangan DUN Sabah melulus telurang undang-undang pemeyuan pelabuhan Sepanggar ni jangka lupus Oktober 2027. Assalamualaikum ku salam Malaysia Madani bersama ku aku Izzy Ole di Mabar Sabah BFM siaran bajau link sama. Telurang undang-undang RUU penelulus diom persidangan DUN Sabah Dilau. Epan Mekebia RUU Perwarisan Jomo Islam 2026, RUU Mahkamah Anak Lat 2026, Kopan RUU Lembaga Pelabuhan-Pelabuhan Sabah Pindaan 2026. RUU Pewarisan Jomo Islam 2026 Kopan RUU Mahkamah Anak Lat 2026 benentang oleh Menteri Kerajaan Tempatan Kopan Perumahan merangkap Exko Agama Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Engko RUU Lembaga-Lembaga Pelabuhan-Pelabuhan Sabah Pindaan 2026 benentang oleh Menteri Perindustrian Keusahawanan Kopan Pengangkutan Datuk Iwan Benedict. Datuk Dr. Muhammad Arifin Mara merun RUU Perwarisan Jomo Islam Mara. Tujuan ini dia matungan pengurusan Kopan Magi Harta Pesoko Jomo Islam kulek penerun secara teratur adil Kopan Sebia engko prinsip hukum syarak. Engko RUU Mahkamah Anak Lat 2026 tujuan ini dia metagap institusi Mahkamah Anak Lat narusan nusun balik pentadbiran Kopan Kehakiman anu lebih alap. Sementara Datuk Iwan Mara RUU Lembaga Pelabuhan-Pelabuhan Sabah Pindaan 2026 tujuan ni minda enakmen Lembaga Pelabuhan-Pelabuhan Sabah 1,100 uang pudikau. Ia ni untuk ngurus tanggungjawab sekait pelabuhan engkau nusun balik portfolio Kementerian Lat anu pendaras kuasa tak telu Disember 2025. Ia ni pun mekituan tanggungjawab sekait pelabuhan penindan dan Kementerian Kejeraya Kopan Utiliti Sabah tak Kementerian Pembangunan Perindustrian Keusahawanan Kopan Pengangkutan Sabah. Pindana nut mesedio peruntukan peralian untuk matungan pentadbiran engkau ngejamin kesahan tindakan keputusan Kopan Kelulusan anu benuat le Menteri Dedau.

0: projek pemuyuan pelabuhan kontena Teluk Sepanggar Betiu meteguh kemajuan 62.75% sengkon Jun limpas. Projek apa ni jangka lupus tak Oktober 2027 baja pemerunan ni beranti sebab lek susah ni mengkulik bekalan ungus anu menuan syarat projek. Dia masa somopan Datuk Iwan Marak pertambah ni perkhidmatan pengededen selajur nang pelabuhan luar negara ngogo pelabuhan Sepanggar nebab kesesokan tak pelabuhan eh. Setutan pertambah ni aktiviti pelaburan ko ekspor nang Sabah perian depan mekituan pertemuan ekonomi lat. Boleh jauh lebih iko syarikat tak kawasan perindustrian miko pemeluan untuk pasaran ekspor narusan pelabuhan Sepanggar. Dedahul semasa ngebahas RUU Lembaga Pelabuhan Pelabuhan Sabah Pindahan 2026 Adun Moyog, Datuk Donald Peter Mojuntin muan sadangan perintah laut merun Akademi Maritim Sabah epen untuk meluat lebih iko tenaga profesional tempatan menuan kegunaan industri maritim kok pan muka lagi iko peluang pekerjaan perurian langap. Datuk Donald Marak perian Sabah sebagai laut maritim perlu penakai sepenuh ni sebagai hub latihan maritim serantau. Epan mekok kelebihan lebih 1,400 km garis pantai, pelabuhan bobo engkopan industri enselan kok gas luar pesisir, pedengan engkopan pelancongan maritim, engkop peringkuan strategik Sabah, dia melaluan perdagangan ASEAN ko Indo-Pasifik. Perintah lat senok mo usul ta perintah persekutuan dok minda pekoro Dikau dua dikau perlembagaan persekutuan untuk muan pengesahan perlembagaan Sumoroto tak mahkamah anak lat pekoro abe beneran le adun tamparuli Datuk Seri Panglima Madi Stanggau semasa ngebahas RUU perwarisan Jomo Islam 2026 tak persidangan Dun Sabah. Beliau pun marah tamas satu mahkamah anak lat kakal penebarak sebagai tribunal le mahkamah sivil kok banyak mekerso peningkuan perlembagaan Somoroto dokun ko mahkamah syariah. Adun Bugaya Jamil Hamzah muan sadangan pengurusan lebih alap antara mahkamah syariah ko pan agensi skait untuk matungan keputusan magi pesoko kulek penerun sepenuh ni.
1: Dilakan sudah mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

Tindakan mekebana pengusak pelancongan asing makai orang jemu tempatan untuk melan perniagaan buli mekerat imej Sabah engkau membaik tak ekonomi perurian rakyat. Menteri Pelancongan Kebudayaan Kopan Alam Sekitar Sabah, Datu Jafri Jad Arifin Mara. Amalan Alibaba terkelo antara masalah bok-bok diam industri pelancongan tak sempurna. Engkau model operasi sebana penesoyoan penerun lek warga asing. Datu Jafri temuan lek bernama tak persidangan Dun Sabah. Perintah Latpan nut nyasat dakwaan penebaran di bagian transaksi pakej pelancongan benuat sepenuh ni tak luar negara. Nebab hasil nang aktiviti nyak posok tak sistem kesinan Malaysia kopan nyak muan manfaat tak ekonomi Sabah. Stutan runi pusaran beriu antawa vortex tak timur Filipina nebab ribut tropika ngabut Jumat tu. Pengaramet Malaysia Sabah Lucia Inggong Mara betiu prianeka kalrun tak peringkat pemerunan pusaran beriu angin. Nutan analisa model cuaca ia pun dijangka pelipas tak utara Filipina sebelum pusik tak arah barat de laut ngogo tak selatan China. Ngok kelingawan beriu 62 km de jam, ribu tropika boleh nebab timpu uran londos ngejadian lebih tak lagi biudari biasa. Universiti Malaysia Sabah UMS merun sejarah diom bidang veterinia. Boleh jawab pembedahan bok-bok terhadap anak sapi sasat sedibuat ni sumbing. Pembedahan bok-bok dokan ko boleh benuat oleh pasukan veterinia Fakulti Pertanian Lestari UMS. Senapa pelik cacat anak sapi terkelah sebagai joy. Seruang ngopok rumput ko pertemuan pen nipan nyak dokon ko anak sapi sendiri. Dekan Fakulti Pertanian Lestari UMS, Profesor Dr. Abdul Hamid Ahmad Mara. Tindakan merun pembedahan kena do untuk

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
2: Siaran sama.
4: Terima kasih sama Alam Bana Dina Khan. Terima kasih kakak bersama kau DJ Z. Dia panggil kemuap tu. Kita diam segmen pemupusan no. Tak lawan Miss tu Dina Khan. Unus dia memang dengan orang mitu marak leng ni uran no tu. Tuaran uran no DJ. Darau barak ke ngelandung-ngelandung. Kau kata beludakan tu uran. Kepayan uran kah? Berazmi si dom-dom. Atau tek. Kau, terima kasih buat Dina Khan yang nonton kita di Magi Kumap tu. Aku akan masak lagu lah Dina Khan. Lagu tu si yang boy pasang ku buat-buat tu yang boy manang si segmen tiket koden sini. Kau Dina Khan tika tina Nora ling ni yom aku lagu leketa sororus dialik turis sunsang. Lepas tu Dina Khan tika Rosna si air rungai ya tau. Amnya si pasang ti lagu yang paku ni kau. Tapi pimpin pan terima kasih kam si lagu tu untuk kam. Yang memanang sini eh. Syukur jenang ngerembia teh torong-torong kemuap tu pala-pala pukam dia pelanan. Beda yang ngodop jam tiru tu kau sabar-sabar sambil-sambil tiga le lagu tu kau. Mana tahu sanang-sanang jenang atai kale teh Jadi memang rumah dia bagi kemuap tu yang nabar bi ke. Mula-mula kam sanang atai kale lagu tu. Lekat tak sororos dialik buat tinggam Dina Khan. Dah seran sama anak-anak.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabar VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Kena janji ling ni aku pesoyo. Wah, smart. Tak sigok lagu. Mau kita tak jam 5.20 siang minit kemua. Pelagu lekata soro. Asri, kena janji. Boleh pernah aku ladina kan timan sari si. Tak siaran sama. Alap bana turung-turung kemua. Tu ya nabar bi. Kita pasti unda bagi truak uran no. Unda bagi landung-landung. Unda bagi merumak. Alap mangan barang ni. Unda bagi tu awal bana ngantuk. Awal dong kemturi. Ni alimpa sasar dong. Turi ko hanya betul lagi kang maghrib no turi kam lepas isya ke sabar. Terima kasih Fis KB ko. Terima kasih kan ti Asriel yang ada kita kata live TikTok tu Kak Tina Nora, Mazlan Pipong, Dina kan ti Ibrahim Abbas ko, Abang Botak, Sarunizam sena gitu. Semua nak yang ada kita bertiru Daras Brio tu DJ bar ni. Daras Brio palap kam Dina kana yang mulai eko baru jemu yang pelimpas tak kawasan-kawasan. Iko bana yo punya nor ne pon-pon kayu eko tinau kita kang sepeng eh kok labu kan kok nama tai hati-hati lagu betul-betul iku jom mengelumpatan diri ni edong masalah oyo sepe lagu-lagu kiti-kiti antara tatai permuat jom rumah amnya ngendok kambul eh sambil kinum-kinum dia apa bagi alah teh okey lah lagi di break stars ni nak cerita mana dok iku lagu terpasang tiga lagu bepen aku ledin akan tim Azlan Minggo lepas saya lagu bepen aku si le sensi orang ni sensim orang ni bayi maku lagu lekata soros ya ne Aslan Awang dina kanti Adi Islam Pemogon lagu sekendak motong kau pan lagu lekata soro Unashim kasihnya berubah pepen aku si le dina kan mamak wadah jadi kita break kau telung buah lagu dina kan tak saran sama Alap Panah

Lagu kita sorang-sorang macam play rengin moh kita tak jam 5.46 minit kemop tu kalau kita tak dorong-dorong siaran untuk siaran sama demangi kemop tu. Terima kasih untuk dinakan si Mimon yang menudang kita bersiar nakan sini ngabut atau bertiru yang baraja moh nimpon no mule kok yang diom pelanan palap-palap ke munsi dia bagi marah uran tak dengar-dengar kekuasaan kok. Unda bagi si marak ling ni ngelandung-ngelandung. Unda bagi si marak bar ni you know orang itu uran ngelandung yang lagi daras brio. Jadi palap-palap kam semimon ke dinakan. Minggu-minggu je tungan bibi tiru tu. Terima kasih. Bebas sama kau kita sebentar telu jam nanti ask kau orang lagi. Doktor lipat biar amun kam ingin nut barak jomo nutan yan orang ni. Bintang Piramli, uji bakat bintang Piramli betiru kakak lagi luman engkau pan uji bakat bintang kecil zon Sabah pan menuka ko. Amku ingin dah info ni kamu boleh posok je tak RTM Sabah dinakan RTM Sabah pun media sosial FB ko un me berkongsi gayo ampun syarat-syarat penyertaan ko pian nak ngedeni beren yo ampun yen tu sin yang buli nut mesin kau boleh ngendak lah dan akan lah lagi sanang sin pengen bakat teh buli no nerai ni. Okay agak ku tu kau kita tak torong siaran tu dinakan aku maaf kita amlun salok kau silap palo-palo kamu salut. Terima kasih tak jatah para jomo ya nah kesetiaan bi selalu bandar nutut kami tak siaran sama alapan atau agak ku bergajo aku izi oleh mempusan siaran sama edisi 23 Julai 2026 bersemuan kau wau safar 1440 wow ijra law amis baik bersama kau aku sebetul terjam tu badan ku kam kau lagu kata suruh nasib masih kasihnya berubah baik pernah aku lagi dinakan di mama wadah tekanu kita orang siaran tu. Assalamualaikum semua lagi kita tak siaran sama alap panah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Maka aku Abdul Kahar Haji Omar, Habar Lahad Sabah VFM, siaran bajau hiling sama. Pal kala mustahak Habar Lahad Kohab Iti. Dua RUU ni palulus hek dun Sabah. Pemerintah Lahad melanjal hali jangka pendek dan jangka panjang angatas kasosoran sualabai Maranau. Habal minta dana. Dun Sabah malulus RUU Pelabuhan-Pelabuhan Sabah Pensawastaan Pindaan 2026 by PN kah mintulu ni basa. RUU ni buah hek Menteri Perindustrian Keusahawan dan Pengangkutan Dato' Evan Benidik ni palulus hek Timbalan Speaker Dun Sabah Dato' Alhamra Tun Juhar by PN dibahas onnom adun. RUU muat tujuan aminda enekman pelabuhan-pelabuhan Sabah dan ibu siam hatu sualumpuk kasah akok makah salaras hek bahala pasal hal ewal pelabuhan maka penusunan pabalik portfolio Kementerian Lahad kuat kuasa 3 hari bulan sangpu maka 2025. Sementara RUU Ketua Daerah, Ketua Anak Negeri maka Ketua Kampung 2026 lulus by PN mintulu nanibasa maka dibahas sangpu karua adun. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin, Muhammad Arif Panghaka, RUU ina ani muas asas perundangan atalak moden maka tahatul aku maka pahogpot institusi ina ani. Datuk Arifin Panghaka hek lah, kaniaan peruntukan atalak pamalan jalan hinang tak selaras masa kalibut Lahad. Sedih min menjari amua kepindahan ma institusi anak negeri ia mariom nilan jalan hek pemerintah Lahad. Sementara hek pemerintah Lahad amalan jalan halik jangka pendek maka jangka panjang akok maka tasasan kasosoran sualabai Maranau maka kundasang. Timbalan Ketua Menteri ia rusa Menteri Kerja Raya dan Utiliti Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsala Menghaka hali ina ani pasodna anadiahan labayan penean rusab angah hinang lan bat-bat maka anungut. Antara ina ani amahap lan kampung mohon boyun lipantau pahu ia butina ani nekot pitumpu pahatus na akatis rusab lan tambio sarapong. Hali majangka panjang pemerintah melulus garak lan ranau baik.

0: Awang jawab di lawan Adun Paginatan, Datuk Rusdin Riman. Sementara HE Kementerian Pertanian Perikanan dan Industri Makanan MAPI akan mengenopan bantuan pakakas 7 AA Magdaing sepitang Makas Sindumin min program peningkatan pendapatan nelayan. Menterinya Datuk Jamawi Jaafar mengahaka bantuan ina'ani akok makasongan penghasilan maka kekulangan gastu hinang AA Magdaing. Antara bantuan ni sediahan pasodna injin bot, bayanan ni hinang min plastik kapal, layah, aiskis, pakakas pengandak daing maka pakakas keselamatan. Pemerintah rusap amak kilahan teknologi satelit maka aplikasi pintar panabang AA Magdaing lakas makatau rughuk daing. Sedih min Nadia peruntukan RM500 untuk penghinangan maka pamahap palayuan AA Magdaing masabah tahun iti. Beliau menjawab tilawan Adun Pantai Manis Datuk Pangeran Saifuddin Pangeran Tahir. Sedih min HE Pemerintah Sabah patu yang mahogpot pemasialan asas min komuniti maka nionan agro pelancongan makeningau tenum maka nabawan. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jafri Arifin Anghaka usaha inaani mua tuju amawujud peluang penghinangan maka amasongan pendapatan baanan mendusia dah paglahat. Strategi ni pelanjal pasutna song amahap kapanyapan latihan pembangunan kapasiti rusap pembangunan pekes pamasialan. Beliau menjawab tilawan Adun Liawan Datuk Nik Muhammad Nazri Nik Zawawi. Sementara HE pekes bahau pamasialan asas min komuniti maka nionan agro pelancongan Sabah Butina ani ni pakilahan min rakah rangai mataga antarabangsa. Pekes inaani nihinang susulan min program lawatan suai kenal ni biak hek keningau maka tenom. Program inaani ni pelanjal maka kolek sokongan min lembaga pelancongan Sabah magbeak maka Malaysia Chinese Tourism Association. Ako labi aheka AA Amasial atakani kawasan pedalaman maka maka sungan manfaat ekonomi 7 komuniti dapaglahat.
1: Dengan hina buiti makale habballahat siaran bajau hinding sama.

He anungguan hinang kompleks sukan tongo dijangka anak nak bulan siam ilu, maka anak nak masa walum bulan untuk nipakatis. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan Ang Haka sulat tawadan Mariom ni paluas 7 kompeni ia kolek lulus se Kementerian Keuangan. Pemerintah Rusab akan ngahinang penelitian maka kapanyapan Pak Konop hingga ambal pasod Mariom kontrak akan bahau akok tak pagakalan mahogna menusul remuli. Beliau akan jawab tilawan Adun Kuamut, Datuk Masiung Bana. Sementara HE, pemerintah Sabah Nadia peruntukkan 24.3 juta ringgit pemahap sangpuk kawalu matak pagipatan satuah pemerintah rapuna masa kelibut lahat Mariom RMK sangpuk katulu. Pembantu Menteri Pertanian Perikanan dan Industri Makanan Datuk Hendris Andi yang haka ina ani pasodna sangpuk kasa matag pagipatan satua ahia, 5 pagipatan satua ariki, rusab 2 matag paginapan baanan manuk-manuk maka etek. Paluat ni tahun 2030, pamah luasan daging ipatan satua ahia ni jangka pasong rahatus siampuk kasiam pahatus maka ipatan satua ariki 400 walumpuk kanom pahatus. Hali ina ani rusab ni jangka kasongan hekak gastu daging lembu maka kerbau mas Sabah min 7.05 725 pahatus paluak.

tahun 2030. Beliau menjawab tilawan Adun Bungawan, Dr. Daud Yusof. Sadi Minhae, Kementerian Pembangunan Luar Bandar Sabah KPLB, maksakap animak top-top projek pembangunan yang negara mampu banggi kudat. Menterina Datuk Rubin Balang Ang Haka, Panulutan, maklumat ni paralu aku maka kila-kila analuak he amatuan pasal pemalan jalan maka timpu akatis projek. Menjawab tilawan Adun Senalang Datuk Rubin, Ang Haka KPLB akan rusak hinang panulutan mah peruntukan 30 juta ringgit ia bai ni bantu ke Perdana Menteri hinabu bai atakan ni puk banggi. Yukna simak kanina ani mustahak aku maka kila-kila maklumat 7 dewan maka rakyat iana sahih. Sementara hee program sentuhan kasih rakyat syukur butina ani pasodna hogna karua tahun iti ania 1.04 juta penerima. Pembantu Menteri Tujuh Ketua Menteri Datuk Seza Mendelang Haka Pandalima Madun Marotai Pasong 7 dan 1624 Ketua Mataan KIR Magbida Siamhatu Siampuk Ketulu Tahun Palawai. Ma Paliman Kalabakan Isam Hekat Pandalima Pasong 75260 Ketulu KIR Magbida 3254 Tahun Palawai. Beliau menjawab tilawan Adun Marotai Saripudin Hatta. Pemapus habal pina sampai pabalik habal mustahak si. Dua RUU ni palulus hek dun Sabah. Pemerintah Lahat melanjal hali jangka pendek dan jangka panjang angatas kasusoran suat labai Maranau. Batian habal Lahat Kohapiti baini sadiahan min seksyen berita hewal semasa. Terjemahan baini hinang hek Julia Haji Amilasan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Niharokan magakkalaog maiskol. Kaamrusap mampu maharok akkalina ani. Lapulan B ay kajari magakkalaog ma sistem aduan pengurusan awam Kamentrian Pendidikan atawa talipaunan B umbul 03-888-4325 atawa WhatsApp 04-800-3025. Mapangahakaan ay kajari asa, kajari magakkalaog maiskol. Magsukul sa baba makale siaran Bajaw Hilingsang.
1: Assalamualaikum. Sagarana kan magbalik kita masiaran Bajaw Hilingsang itu. Jadi masa ataupun betina ni sagondom lah labi-labi sagondom sang pukatulo ko hab itu. Juk siga jalan-jalan tanah makong kat si Rakayu. Banyak ni min lahat sampun tu ni onan si Ras.

0: Dayang Norazrin karan daman batira ni pekunuk-kunuk na waktu wayne sekundum 20 kasah. Jadi untuk suli-suli pengentoman di warna pen bantu gahabal minbanan pemerintah lahat anu mua ni kahapan tujuh banan saga keluarga ta anu pasod ayusia magraing ataupun mia kaluman itu mari laut itu jadi berita ni pasampai si menteri Menteri Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan MAPI Benaman Tug Menterina Datuk Jamal Bijak Paranghaka Pemerintah Rusab memiliki lahan teknologi satelit maka aplikasi pintar panabang banan saka siakata saka kaki tu ya pariok pa kau tu magdaing itu kimbo alakas maka tau mehingga yuksiga nia anu pupuk raing itu sedi mendehegi peruntukan RM500,000 untuk pakinangan maka pemapan palayuan. Jadi itu sebab itu satu keperluan lah. Jadi ya pak sekolah tah ni kerjaan talau itu mana pena tak uyuk sih lah magbakat bah anak bangsa jana pen. Jadi saranakan ni sokonom telung puk kalima itu akan pasal waktu solat pardu magarib ma bagian kota Kinabalu itu maka kawasan-kawasan anu daluah waktuna jadi jalan-jalan tagi kuhapiti untuk kita magbeak na mariom bajau ataupun siaran bajau healing sama itu.
1: Magsukul sebab makale siaran bajau healing sama.

0: Magsuko sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sama.
1: Dari banan saga siaka sagaranakan, murah-murahan ko hapiti, yuk siga masing-masing kita akan jaga banan terutama kesehatan keluarga itu dan makabaran takkan di. Bangania akal maha pilu rahalan nak ta untuk makita akal maha pilu bentuk-bentuk ta ataupun buata banan sagarana kan ta sagasia ka yuk siga magpanduk na pen kita iti satu kira tabiat subai ni amalan iti na bai pamandu banan matu atas sai na pen ada ta kali patun bi sagarana kan maka but kita tu anu wa imakalawakan itu banan matu amalahate da ta kali pat sa kurang-kurang na yuk siga alasan da minggu atau ruangan la betilu atilau-tilau habal siga. Jadi pakale ta ongka si jas ni MY itu bang masih ania kati se anu sunusul datin sa dia maka ongka nah tajok na lindu.

Jadi saya kasih aka magsuko ni ka am kamemon nama ka anu amakali healing sama siaran bajau itu ko hapiti tinggal harakarang mini itu. Jadi murah-murahan ai na pembe pinak bantu-bantu gip sigai hani na pembe tapakongsian ta ko hapiti. Jadi untuk penutup itu makali kita ongkat si kami sama kasih sira makan dak takate si arai anu sul-dusul mengga janji no si den bisa.

0: kansen rondom am salam Malaysia madani pot gongai giti netana tanar pagun ondo raisku pasukon i Daniel Daud pagulu giti netana tanau matang rupagun ruo ar yuyu iniau rudun Sabah perintah pagun nang pauga raralan boy mariwa amawar manalingapura sosok ruralan raranau Dun Sabah nang yaura RUU pelabuhan-pelabuhan Sabah pensuastaan pindaan 2000 paramonom nalupus binasa rakain talu. RUU pinabala Menteri Perindustrian Kesawanan am Pagautan Datuk Ewan Benidik am iniau rukumaro Speaker Dun Sabah Datuk Alhamra Tun Juhar nalupus sinunuru onom ngaulun adun. RUU maka kuayan mapabanding raturan kapal manajemen pelabuhan-pelabuhan Sabah seribu siam mengatus balungo poram sa kosan mempagor kandoi nama timpok rabalu rapitan mayo rio penampasan saguli raportfolio rukumintiran pagun untuk malimpun rakata luar bulan sila kamo poram ruo ronga ribu rungo poram monom. Lilo raginyo RUU tinggalai libung tinggalai anak pagun am tinggalai kampung Runga ribu rungo poram onom iniau nalupus binasa kain talu am sinunur rumo poram rungalun adun. Menteri Perintah Gelama am penambalian Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Mindagu RUU raginio manak rapun lu perundangan onom makito tojo nakabagu am matampos koson mangikang ra institusi raginio. Datu Arifin Mindagu rimo kono bagu peruntukan tojo papogaran rakandoi mabulih pagandan na titiko pagun suai masau krapangulawan la institusi anak pagun ondo tatanga pinaugaru parinta pagun. Lilio raginio parinta pagun nampaugar raralan boy mariwa amawar koson manalingapura sosok ruralan raranau am kundasang. Kumaro tinggane menteri ondo nayuk menteri alun-alun am utiliti Datuk Sri Panglima Dr. Joachim Mindagu ralan lagi niyo nakasimpung menampos ralan onomatimpok kuson bayan lobokon am nyayuk nambal ralan sumayon am mangkiwa.
1: Membina lorong memotong di antara Pekan Ranau ke Kundasang Ranau. Kerjaan turut merancang pembinaan lorong memotong di beberapa lokasi strategik bagi memudahkan pergerakan trafik khususnya apabila terdapat kenderaan berat yang bergerak perlahan di laluan berbukit.
0: Bobokon no mopokonsoi ralan kampung Mihomboyon Lipantai Pahu ondo ragino timamar mopongo tolungo porpiatus amnyayok ralan tambiau sarapong. Koson na boy mawar parinta nang yaura pamaguangan ralan ranau bypass ragalur talungo por kilometer intara bundu Tuhan mongera kilimu amnyayok pokonsoi ralan kampung Mesilau kampung Lipasu Raganaru RMK mopor amtalu. Ia timinam rapang kuatan wadun paginatan Datuk Rusdin Riman. Lili Oraginio, Kementerian Pegutanaman Pengipaitan Am Industri Akanon Mafi kelimanin memparwang rendangan Raku Kuliamos memparakop rapapait ratairu mengimpait sepitang am sindumin

0: akinun soyo amangin kurang la balanjakan doi rumangin pait. Bokon indangan tinampos nakasimpung injin bot paro gentian kaca pukot tung ais kukuliamos magui meropapail am kukuliamos tayar pengampinan. Perintah nyayuk lang pauli kera teknologi satelit am aplikasi pintar kosan mengindangan dan mengimpait magui meropapail lalabi matanda tojo suai nanimpok suang 500 ngaribu ngaringgit kosan pembalan am pokon saya rapitan kapom JT rumangimpait rasabah bilor lagi tio. Yo timina merupakan kuatan luadun Pantai Manis Datu Pengiran Saifuddin Pengiran Tahir. Rara lomba lagi nio perintah Pagun Sabah rais mangikang ratair Panambulian mimpun la komuniti am agro Panambulian la keningau tenom am nabawan. Menteri Panambulian kaulayan am liliut Datu Jafri Arifin Mindagu gogot lagi nyo maka kuayan manirong la kaluagan da balu pengendayan am mapasingkot da panginduitan du mamagun galama. Dalam matimpok onda pinaugar na kasimpung mapakonser da balu kaluayan pantuluan kasingkatan la suang kapuang panggol am nyo kasingkatan ra package lu Panambulian. Ya timinam ra pangkuatan lu adun liawan Datu Nik Muhammad Nazri Nik Zawawi. Lili orang ginyo package nak kebagu tayar Panambulian mimpun da komuniti kapo memagun am agro Panambulian sorasak Sabah ragino tipinaulig mayaraku kula ralan matimpok tayar sampah magunan. Package ragino pinengkual tunggu luina tangan na Panambulian magugulig na pelabit na libung keningau am tenom. Ina tangan ragino pinaugar rio sinungkaru inan Panambulian Sabah mababayaran Malaysian Chinese Tourism Association onda makakwayan memunduk raguang labi masuang menambului mongoy rasoru asak amo pasingkot lakinon seor ekonomi raw mamagun galama.
1: Tanaw-tanaw ragitio pinasalula intora Sabah BFM kasalulan ragu rumurut.
0: Projek penunggulan kompleks Sukan Tongot Kulmanin Tumalimpun la sila kasiam ramatong ti amangalap rabulintok balungan sila koson pongon. Menteri Kasingkatan Tubagu Kasingkatan Sukan am Ekonomi Kreatif Datu Nizam Abu Bakar Titingan Mindagu surat tawaran tatangak pinengkua la kumpani ondo iniau ru kementerian ruit.
2: Dan kementerian saya berharap syarikat yang telah dilantik tersebut dapat menyiapkan kerja-kerja pembinaan kompleks Sukan Tongot itu siap mengikut jadual kontrak yang ditetapkan.
0: Perintah Niayu Kulimanin mengimansa tojor kaluayan perwangon ondo kalau nakasimpung ralom rukun tirik ondo mukondo raginoti koson imansain pat ratayar kapuang fasa rarayusno yoti minam rapang kuatan wadun kuamut Datu Masiung Bana. Lili orang ginyo perintah Pagun Sabah nanimpok suang rungopora 4.3 ngajuta ngaringgit koson mupongkos mupokonser moporam balu umo biagan du perintah ratitiko pagun raganaru RMK mopor am talu. Mangidangan Menteri Pagu Tanaman Pangimpaitan am Industri Akanon Datu Hendrus Anding Mindagu yo napalabit am moporam sa umo biagan da bokon kapam umo ruminan mayo limo ruminan boborok am ruo umo unggas am utik. Masaboy rung aribu talung opor pepengkualan lakua luminan mayo Kulimanin sumikot matus siam ngoporam siam piatus am ruminan boborok 400 balu ngoporam onom piatus. Dalam naginyo nayuk manimpok mpogot lakasingkatan rablanja rubaya kual sapi am Karabau Pagun Sabah intora tulu titik kusung limo piatus rarungoporam limo piatus masaboy runga ribu talungopor. Ya timinam rapangkuatan luadun bungawan Dr. Daud Yusuf. Ralomba lagi nio Kementerian Kasingkatan Lisar Bandar Sabah KPLB nakatampos mengimansa rabalu projek kasingkatan onoginuang rapulau Banggi Kudat. Menteri No Datu Rubin Balang Mindagu balon do matimpok amat tanda tojo pekuanon kosel mengaruh pembalaan

masalah papogaran ang boyro kapangandu project Raginio Koson na Motopot Tojo. Timanam rapangkuatan alun senalang Datuk Robin Mindagu KPLB kulimanin mangimansara project Ragitio Koson na Matimpok kia Kapuam kalau Matimpok raparuntukan suang talung opor ngajuta ngaringgit Koson na bal ondo pinatano ru Perdana Menteri Pat nanan bulian mengera Pulau Banggi. Sumbut iso pangimansan Raginio matang Koson mengaru rapam pambalaan da dewan amamagun Koson na Motopot Tojo. Lilio Raginio ina tangan sentuhan kasih rakyat. Syukur Raginio tina kasimpung rafasa karwo. Bilo Raginio na palabit na matus apat ngopor ngaribu ngolun, ilo ondo mengapu. Mengindangan menteri ratinganai menteri Datu Cesa Mandela Mindagu, ilo ondo mengapu radun morotai siminingkot asaribu ondo mengatus rongopor-rongopat tingganai suang lubaloi KIR. Amun pinaganda siam ngatus siam ngopor talu. Bilor Rana Kasail Rapalimon kelabakan bagu suang lu ilo na nangapu si minikot ralimo ngaribu rungatus onomu poram talungaulun KIR amun pinagana talungaribu rungatus limo ngoporamapat ngaulun Bilor Rana Kasail Yatiminam rapuang kuatan ru adun morotai Sarifudin Hatta. Pupusti sagulia kopi tanau-tanau matang rupagun Ruo RUU ini yau rudun Sabah. Perintah pagun nang pauga raralan boy mariwa amawar menalinga pura sosok luralan raranau. Gini noyo tanau-tanau matang rupagun untuk tinandari Imran Azmi Rosli intersection tanau ewal semasa ampi naralin kura kesalulan ragu takau. Malaysia medani kesejahteraan dinikmati kan sayan rarondom.

katalungo por aribulan sila katulu inili ra oro man rarangan kapuam hari persahabatan sedunia. Rangan ondo inte poton takau mambuli rabal sibunion takau masalok man sawai a masalok sumau ritakau patulun bokon mangimuag ritakau. Paring konangan rangan masalok sumoroi ogonong makatum takau rakapaganan. Kan sayan oro man rarangan hari persahabatan sedunia intora RTM teman setia Anda.

Yo, buat mengikan sen rondom, kan sen makin orang rasa babi FM, kan saluran ragu murut pasti sindangan yang tak kau monsoi. Rondom ragi tio, oro ka apat reti rongo peram tahun 2000-an, sila katulu rongo ribu rongo peram onom. Jadi buat kengai, dan kita nak mina rondom ragi tio, monsoi kia, jadi melansan monsen sayu, melansan yuk masukan kau, mabayak raki rondom ragi tio. Aku idai no doubt respon perangan lam yun boy rongan jam ti dari jam katulu reti ni saboy bagura jam kasih am rondom pasal aku kula rimbai ati ler mo kono rimbai mo pembasuk ra guang minondom ti pot ngai am mo kono ni pamulan-pamulan matang ono mabulita kau laira simpungan ra rondom ra gitio. Jadi mabuli kau memobai raki rondom kita pukang ai soi regina mabuli kau mengatur bilin-bilin min rondom lagi tio mayaran nomor WhatsApp mai gitira kunti 0 siam 4 siam 0 3 balu 3 balu mayar Facebook mai amres batikin min bilin min dalaman page Lusaba Facebook Lusaba BFM Be Good regina ti neok mabuli kau makin orang mon mayara pemobera kira mayaran live TikTok lagi nanti maswang ranganan takau ondo tempe ondo reus atan pergi tio siminipung raki ra rondom lagi tio perkenangan tojo ramiun ampai takau kabuayo ra rondom lagi tio mukono rimbai-rimbai amonsei iningon makasih dalam raguang mapembasuk raguang min gitu bangur ruo rimbai ondo res ku patunggulon di baik kasar rinbai nan taman di laiji laikim amiani teunggok apa ninggalan na pamaguangan pamaguangan toruo patunggulon ko bara rinbai karuo ronda rinbai inter irdina lias sida di walang alansan yon jadi ronggo tekau karuruo rinbai ragitio.

Oro pahlawan, rondo oro pinat apu, amahuang, rapokot nukalawon taka, angampin rapamahunan. Ra nukalawon, ondok nanumbis, nangiwit rakaansayan ritaka, ra oro hitu. Kamino itakakawi, ampino, pahahansayan, ampamahunan iningaan taka. Kansayan oro pahlawan, intora RTM, teman setia anda.

Yo pot ngoy jam ka tulu rongo param tulu ngaminit raginoti am reti ni na korong otakara worim bai kosana panalimpunan takara kasalor nagmurut pasti senangan takau monster ondo mulu kita jadi perengkolangan kosanangan takau imex Sabah motorcycle rekono aha perengkolangan like share ko am bagu rangan tak rangan takara bokon kosoni MMSU konsen rondo rekono perengkolangan nek dirun bago rangan takaw masuang support no Irolden perengkonangan yang dirun roko res minarale TikTok live TikTok reginoti perengkonangan kuto jadi run gitu bago put kongai pamalan ku bago poyo logo-logo gatar swamno rumo para 4000 bulan sila katulu rongan ibu rumo para monom oro kalimo raswamno do pinengkual lu Inan Industri Gata Sabah LIGS. Jadi susu gata siam mengaringit onom ngosin sakilo gata kapingan kalau induk grade kasa bagu apat ngaringit balu ngoporam talu ngosin sakilo gata kapingan kalau induk grade karwo bagu apat ngaringit onom ngosin sakilo kantalan grade kasa apat ngaringit onom ngopor ngosin sakilo kantalan grade karwo bagu talu ngaringit balu ngopor am talu ngausin sakilo alilo reginyo bagu sikarap asaringgit siam ngausin sakilo. Jadi gini nih ngangai logo-logo rugata rasuswono pot ngangai oro kalimo rongo poram 4000 bulan sila katulu rongo ribu rongo poram onom ondo pinengkualu Inan Industri Geta Sabah LIGS. Kolangan takau tojora LIGS. Jadi pun kau ngai lagi noti righty rongo poram tulu hari bulan sila katulu rongo ribu rongo poram onom. Jadi memar ni monek bagu ma pupus sila katulu ti jadi melansan. Malansan aku rapot kau ngai atanak pinaugar atanak kandoi pinaugar min atanak ginogot min da intoru talimpun sila ka tulu ti nasaboy mine bagu. Jadi kalau nak bagu mau boy pot kau ngai kau ngai tak bagu ra sila kabalu sila kabalu ramatong ti mangentak tak rondo pangentakan mayo makarati stopot no. Ayo gini yo mangentak tak kau ra oro kebangsan rongo ribu rongo per malam jadi malam santai kau pemagulan takati rice monsen saya kita pagu luar rimbai nek rice ku patunggulon rimbai kasar rondo rimbai intori rajimin ribin ninggalanan ra bilin ra pasambaloy malupus pagurnya rondo rimbai intori jontun insin kai pantangi dara robot kau rondo rimbai kasa entori rajimiribin bilin rapas sambaloy.

0: Ih, kulut, kulut siaran radio nu RTM tuh. Ahi peputat dek wah. Musik yang keringoh ku tuh.
1: Iya kan, Ming. Kukula ngorono yo. Musik yang ngorono ku. Amon ku nagin yo. Ah, najajau lahir giuk lah pemancar siaran nih lo no.
0: Hei, kulut lumangoh lagi yang keringoh rarimbai-rimbai nakabahu tuh. Mau apa seralah ngori mimi?
1: Oh kodi, pai panir guang mo numing RTM klik ba? Ah, ngangay stesen radio RTM, stesen TV RTM, ngangay mo kondora RTM klik no.
0: Oh iya kan, RTM klik. Tapi nakawi data internet ku tuh kulut.
1: Ayah, oh kodi minga.

0: Ming, tanya kun paking lu karita mu tu. Nak kain si kagak rasa pepati. Nang, pagun tu po karita bukan making.
1: Oh, ko tu kulut. Kaku anu hino. Apa ini nak konsep pun say? Kakak tu kupu haling pembangan tu.
0: Ay, nong ilai ga. Pagun tu po mingkual. Makakisas. Karita mu no. Ha, maki dibit. Pero pansangaran. Ginyo makito muno. Amon ka matutunan mo. Sambakul po yung jaka muno.
1: Hey, riyon to kulut. Aka panday po ngaylo amahiyang ratutupon mo karita ni Lono. Onsay po rakon to. Lenga karita noro. Sino munsong rapaking? Lailia pang making na no. Natayhing po yung solo.
0: Ba, oko kraguang ming. Malansan na ka sumingo ni Lominsi. Ito niyak mapagon ti. Mapagon sumubol.
1: Tapi kapan ayok tupukan rahu muno kulut?
0: Kan dinyo kaku dirun. Iyopat ngay jam ka tulo apat ngopor nga minit raginoti maswang arang-arangan tekao ondo atang piti reyos na pabala raginoti maswang intok ondo riminasam giti rakota kinabalu pana riminasam ramawas ka ondo rangan tekao DJRD ya nampapa nanganira atang piti nampabala reti ni kosoni shimi parengkonangan neok simnan rokono giti ra tonom tenom ti rokono mawas tojo rasam rokono jadi malansan aku ra pokok ngai mulu pio pokok kata kondo nakaenggara kepominan daging lusungoi kia intok kondo maluoi maliuran malansan aku ilalain min elemen tojo rebalu rasam ra reti stopon no pokok ngai kaupisan meteorologi Malaysia ramai i napabala ra ulu nasuangan binilinan koson masalok lumingat tojo rebalu gaun takau raginoti into ra mai rongo poram roli bulan saboy ra rongo poram limua ari bulan silak katulu rongo ari rongo poram onom ramatong ti jadi maya rebala rumet Malaysia kaupisan meteorologi Malaysia mampailiur inatangan sora rat kapam atan pitio rais maya ara susu rutair maka kuasa amasalok amaya makirongo ora balugaon kapam magilong ra laman rasmi ru kopisan met Malaysia koson mangaru ra balu pengampinan duinan ampas sambala jadi kalau maru baba balugaon takau reginati masalah kuku ilan lain min paputkan ngai jam ka tulu apat ngoporam siam mengaminit random litio pot ngai mukorongo tekau bagura azan isyak libung ru kota kinabalu am nugondo ra bulintok no longgo tekau rono rimbai intori lusi dugai payung narindak.

0: السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Oro hepatitis sedunia. Raka dua maporan balu hari bulan sila katulu koson mapaliman rita kau ka tangan magalung rakaligagan nuru angkayau. Hepatitis iyo gine maruol onda manimpok ra angkayau am masalok kalo mampulanu. Amun kalo babason angkayau matutuk ama pagon babason. Alungin angkayau ra vaksin magalung ra kapasawan nuru inan magimpong ra pagapuan ra jarum am mambal ra pamarisaan rakaligagan. Mapandayan mataki, mangindangan magalong rapay nawo. Ang kayaw maligag, kayagan monsoy. Ang pinon hepatitis, lumalipun ra oro raiti. Bilin intora RTM, teman setia anda.

Ya pertama jam ka tulu lima ngopora mapat angga minit raginati. Jadi reti ini nokor ngotak bagora azan isyak libung ru kota kinabalu am nokolora budi tokno. Ampa buka takau rasilam kan sayan mempau gara sambayang min. Jadi res kau mengatora bilin-bilin minda londom ragiti apa kau ngai mayara an mur WhatsApp mai gi tira konti 0144030383 amragino tineok i terpegitu maya ra live TikTok lagi noti perkenangan rekono rangan takau manager TikTok budak jajal minongai pamutu rekono jadi perkenangan ra babukat ondo rayus terpena babaya terus rayus mangkir ngora kasalan ngburut pasti sinengan takau rono betio mau banyak rakit. Gitu bagu rono rimai intori Florinso Rabin Kumakoli.

Iyo po tayo jam kabalu ni bago raginoti naka nakongay ta kapo kamo nakasimpong tang lang bago ra jam karo lalom kasalulan lagu murut pasisindanganan takaw monso jadi perkonangan ra ngangay pabukat ondo bago piler atan pinga bangkinongo rasa ba BFM kasalulan lagu murut pasisindangan takaw monso random begitu ya. Masaga aku mapabalak pat ngai amun mokono kapaganan da frekuensi raliliut minsi gagama akau mabeli mangkirong ramon mayara atar begitio RTM klik jadi ronda tanau monse nek pat ngai aragino ti mabeli min morongo asaba BFM ti mayara atar begitio mayara Astro Balu tulu kosong jadi mabeli min morongo mabeli min tanpetia amaya ra kasaluan ra guru murut pasti senengan takau monsoi.

Jadi kono ku kula bili nondo rayus ku pasukan lagi nanti kosa ni koyok main tambunan kanser rondom DJ rekono pasti senangan takah monsoi kosa interi Julius Wong kanser da rondom DJ Sabah BFM rekono Julia Margaret kanser rondom DJ Dino amrangan-rangan Sabah BFM onsoi rekono perkonangan namiun ni Maria Juhan hai rekono isabin kagut bagu kansan rondom oro kapat DJ Dino Lamangai rangan rondom makinongo kasala nagu murut apa sisinanganan takau monsoi rekono tau fatsiao haha paring kwanangan tojo ramuyun kosani robot beto kansan rondom DJ rekono kansan rondom nyayuk ram dirun melansan monsoi saya yuk am gitu bagu roisun rokok takau rimbai lintor Alex Sudin Ansawi rangan mantangi mapagon malap pasal nagu burut pasti sinangan antakau monsoi.

Iya, buat ngayon jam ka balu mo po ram talong nga minute aragi nati jani gitipyo bilin intori Helen yong hai kan San Rondon DJ Daniel ang mga ngay rangarangan sa Bob FM Monster kono kalau no kaya favorite song Rondon mga tiyo DJ kono kan saya nanti ngay sa amang kinong rimba kasulan na humurut pasti sinangan taka monsoy kapior kono paring kwanangan DJ Lenol, you're the best. Intorakon Helen yung inanam. Paringkwanangan dirun Helen. May lain kupiamon ada alimbay kasaga merondom begitu. Atan pala paringkwanangan tojo dirun. Arangan takau Joseph Petilu kan San Rondo moro kapat DJ Dainol rokono aun abariun na monse ayo amangai rangarangan sa babi FM Facebook FB aun amendo mangkirong ora radio rokono Rondo mraiti mobilin aku kosen Julita Magret inarumbai Peter rokono MM Suk Irjulin Vitalis Datu Elizabeth Morris Josie Mindong Marie Juhan Lucidoyo Clay Netius Inai Sugut Inai Sanakan Ichas Legina Julius Pensi Evitus John Mundit Maris Marin Gawis Ijus Mining Petisen Klos Malika Wini Mingkong Ingam Satu Lajers Biuk Patrick Antanga Choi Taman Pasir Putatan Fasa Dua Rekono Francis Benyu Silok Bilin Laki Risilo Monsen Sai Ngangai Rekono Peringkwanangan di General Pesindangan Kasulan Umurut Takau Monsen Kepiantori Joseph Patilu jadi perkenangan larangan takau.

Rangan Takau, Adrian John Seeking. Hello DJ Dexter kon. Rondo Melati Sakai DJ Dexter. DJ Denol lah Rondo Melati. Kan saya Rondo merkono makita kakurimbai bayar rutu lair kono. Perengkuanangan aku Adrian John Seeking inter kampung Kinabaan Tambunan kono. Ba lainku amon mukono kaluagan. Resku pa soluan rimbai kini takmu. Jadi MM su konsen ngangai rangan-rangan kura Sabah BFM rekono parin konangan tojo dirun. Rais nunggu tak kau ruo rimbai. Rais kepatung bulan rondo rimbai inter rimbai kasar rondo rimbai inter jamain tungi. Guang nabalis bagu malu pesraginyo. Rondo rimbai interi Jerry Banking ininggalanan Rondo rimbai no ininggalanan Rala Binaung sekia Rala Binaung tirai mukondo Rala Binaung mangkin rongo pat lagi nanti perengkuanangan tujuh ramyun atan panar rongo go takau rimbai kasar Rondo rimbai interi jamain tungi guang nabalis.

Belintok kapaganan global ti Maritim Malaysia. Tim pangampinan sektor katimugan Amsor Rapinaguluan. Rayus mirot ama pendua rekan doi mengampin kosan mangaru rakyat timugan do pamakunan Rayus Monsoy amalungan. Intara baru kalatan ngarakan sendu ekonomi rupa makunan am bayang ru mamakunan.

0: Kukula baro karanta kaopat raliur. Rio kalopoyo liur sumaboy, lasain karan giura papan akihan, lasain ngai sui samputuson ngai palam kuasar kukulamos elektrik, babantan ngai kukulamos ra intok mesawat. Bat mampaliur, pai kombongo kabel rukaran ondona kabu bertimo, pai pansarui ampogolob radirut mamar ratalian rukaran, pai kirau ra intok nasako mar ratalian rukaran ondona ukat kapam naratu ratana kapam nakabu, pai inggar ratalian dukaran ondo naukat kapam sor ralugur karan ondo napa kapam napikong kapam napanda membalak mataki rumah kakito ratalian dukaran naukat lugur karan ondo napikong kia kapam napa kapam amun soket manimula malupus nampal liur kapam malupus liur nomit mangkuat rabala utiliti pasal rama patunggul sakuli ralutu rukaran amulutu rukaran kalau bina tunggul aruon rasoket rasain rio kalau membagu kukulamos elektrik kapam pendawayan rumaloi. Arut ngangai kukulamos elektrik kapuan, parisan, punan ruulun ono mepandai kapam maher, bagu pakwanon.
1: Ya pot ngangai gini ni ruo rimbai narkomen rait ini jam kabalu rungoporam 5 minit raginoti. Jadi gitu ya pagu pilih intor isin YJ kauran kansan rondom keningau ti kalau kukula monsoy reno rumah sam ayuk kakalo mawas rukoni isin YJ ambilin aku abilin ku pasukon ku kosoni narumbai ya guje tia je rukono ya bidam kalau melihat poyo DJ Sabah BFM am keningau FM rukono bilin poyo kansan rondom atan ama atan poyo tanau gama tanau monsoy ayuk am rokono perkenalkan am kansayan ri isin YJ rais no bagu aha ina rumbai pita hai rokono halo kansan mangandoi rondom neti dirun DJ rokono kansan rondom nek dirun kirim tabi rangan-rangan rasa bab FM malansan da monsen saya ayuk ratukir-tukir nu oro rokono. Ah, DJ mawas kagak rasam ragiti ratonom ti rekono. Jur keke rumah sam kia. Ah, giti rakeke rumah sam ni ayo. Ah, batu mojo ra muli ra maguno paringkonangan am rekon di Narumbai. Jadi tanpa na paringkonangan dirun, paringkonangan ni kura oko na pabala ra stopono pot ko ngai masuang intok-intok ragino ti limina sam. Jadi sagaku pakara saguli lalain min lumingat ko tojo rabalu rasa mono nasau kraginoti agiti panar keke stopon no riminasam mama mai ti neok mapur nek botojo angin jadi tanpa na ilalain min atiak panai tok min raginoti. Rondo rimai intori Diana Lofi pinilat amu huangku amu lopus serginya rondo rimai nakalair intori Sadim Madi saguli po mangkara pagulurung otakau rimai intori Diana Lofi pinilat mu huangku

Lumingat ra kinibit rudir, riomangkara rakukula bal rakitio. Masalok lumingat ra pambalan bal rukaun ampolos rutimo gumantu. Inggalarin lalaing minggar rariliut masakob, inggalarin osoy akpana mogolog rasungoy patra rasa mawas. Mambuli rakit kecemasan am gumagaya rasusum manding rubala makakuasa. Karanta kau, masalok lumingat magalung rapay nawo. Amun bal mamulali rayus pampiaura siam. Maguguyod na kau, matutusan kinibit painawo malungan. Bilin intro kapisan bomba amang indangan pagun Sabah.

Kurawai rejalur geminang kolondo onong no, ruitakau kondo guang patriotik. Guang patriotik matang bibiton am alungin takau tojo, maraginyo penjajahan kalobor.

Iyopot nga yung ragin natin jam kabalo talungoporam at tulu ang minit. Perikwanangan ko so ni Paul Eric Kansan Random Oro kapat DJ din olam rangarangan na sa Bobby FM on soir ko no Julius Wong Maria Juhan perikwanangan tojo dirun ni Simon selamat malam DJ ko no Kansan Random niak dirun ay gitu bagu rondo payo inatangan pot ko ngai inatangan ke pam program madani kita sabah 2026 ondo kliman na tangon do kopisan community zone sabah am tanah pasisipuan labuan kulimanin pau garon kulimanin atangon da 2026 bulan sila kabalu 2026 oro ka onom tu melimpun la jam kabalu sora susu opti sabai bagu da jam kalimo ramamai jadi inatangan lagi tiap kapan program madani kita Sabah 2026 ti layus atangon da padang kampung warisan Sepanggar Kota Kinabalu program lagi tiap kapan inatangan lagi tiapnya kulimanin patalimpunon do yang amat berhormat Datuk Sri Anwar bin Ibrahim yoginya Perdana Menteri Malaysia. Ini Koko Mokondo inatangan panuangan na inatangan lagi tiyo kosong na cabutan bertuah la ilondo matong kapuang manambului gerak ceria community madani pocket talk agency yoginyo JPJM MCMC papakitanan kapuang demonstrasi kemahiran menyelamat niak pematikan aktif my digital ID membabayar memagun kapuang bersama rakyat papakitanan pentar ramah. Jadi ulu nasuangan ondo nakainggar lain tok popogaran dari natangan itu kapan program madani kita Sabah 2026 ti kimaitin matong pat 2026 bulan sila kabalu 2026 tu mulai pun jam kabalu rasu suap ti sabai bagu jam kalimo ramah mai ti. Restoran Kota Kau Rondo Rimbai Intori Nordin Amparang Busak Iningaan.

Ia pertemuan kita bagu bilin intori Florida Kinijil salam di Jeddah rekan aku Florida Kinijil kan San Londo moro kapat boros mulut monsai bilin pasukan ku kosen Helen Young Floris Boyjel di Ladu Banson Yamelia Gomlisia Bibi Joseph Butilu Mania Gansing Maria Juhana makita kaku rimbai cik iming magumar rangan-rangan rimbar kita ngangai ra semua rangan-rangan ku rekan perengkonangan di Jeddah rekan Florida kini jail. Rangkota kau rono rimba intar ya cik imbing magu marangan-rangan.

0: Kuno poyo akau rayus aktif ambal raun yak uman min bali ratukir-tukir nuoro raja-raja nu pahun aktiviti alap uman min bali ra otopot kapio. Kuno kawang raja raupis aktiviti ami kapio raja abuli anelinggapu ramiun rayus aktif yohino. Ang isangkul intorentok minamuli ra kerita sumuku raupis ang isangkul muay ra kantin mako ika arang. Ang kulia mos Rafael amikapyo buk nung upis mo yun. Mayara rahupin na sila nung pusor kapiyahan tikop nung tanah WHO 105 ngopor sumukura talung ngatus nga minit activity physical ras sa minggu kung napakuling nga risiko penyakit na ika ambal activity nung kapiyahan nung ina.
1: Sayat bagu ejen pasesindanganan manungkus rakan sayan maparantis raka singkatan rupa maguna patara pamparamayan ra oral kebangsaan simbula takau antak ruguang patriotik motogom rapa magunan koson rayus monsoy ragana rondo payung pamagunan merdeka
2: Malaysia madani kesejahteraan dinikmati
1: dan sayan oral kebangsaan intara RTM deman setia.

0: Assalamualaikum kabisanangan tutuang tabi Malaysia Madani. Baina kinangho iti kabar na kayanon. Pulumbusan ko Albia Justin. Kapagulo tuludot kabar-kabar. Duo RUU pinatumboyo id adun Sabah. Porinta pagun papapanaw lang timpu taniba om anaru manaribaw kasasukon talunalun id ranaw. Kabar poimpono. Doon sa Sabah pinapatumboyo RUU Pelabuhan-Pelabuhan Sabah Penswastaan Pindaan 2020 pada manam Sarabi Nasa Kumain Tolu. RUU pinabanta ni Mantiri Pemarunan Pengindapuan Ompat Sakayan Datu Iwan Benedict pinatumboyo di Kumadua Speaker doon sa Sabah Datu Alhamratun Juhar Serana Pibarasan dit Onam Adun. RUU di Lokihan Tolon menimban dit enakmen pelabuhan-pelabuhan Sabah hopada mesiam waluna permiso mantok papiulud di tanggungan karait hal ngawi dadopitan ang penguludan kawagu tensanan portfolio kementerian pogun nakagirat dit kedua tulan kepada dua 2002 hopada lima. Damot dilo RUU Luguan Watas Luguan tulun mamasok pogun amalohingan kampung 2020 pada manam pinatumboyo serana basa kumain tolu ang pinagibarasan adit hapadam duo adun. Menteri Perintah na kayo nun ang kawalayan Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Minaboros RUU dilo manahaka timpunan kaundangan dit atalang penwagu om aulud montok papagirot institusi dit kumayon. Minaboros si Datu Arifin miampai ki haroko bian nit atalang anu mengulud at kapapanahan karaja id pototong kapogun suai ka asili penginwaguan kuma institusi tulun mamasok dit mamaso papanahon dot perintah pogun. Damot dila perintah pogun papapanaw lang timpu taniba om tanaru montok menaribaw kasusokon talunalun idranaw om kundasang. Ikumadua Boyon Menteri, Penagi Menteri Keraja Tagayo Om Utility, Datu Sri Panglima Dr. Joachim Gunsalam, Minaboros, lang dilo kampai no papasadia wawayan suai om memonsoi, wawayan mengutas om tumakat.
1: Membina lorong memutong di antara Pekan Ranau ke Kundasang Ranau. Kerjaan turut merancang pembinaan lorong memutong di beberapa lokasi strategik bagi memudahkan pergerakan trafik, khususnya apabila terdapat kenderaan berat yang bergerak perlahan di laluan berbukit.
0: Wakon apa papain kawasan nang literalan kampung mahimboyan limpantai pahu. It babay na ditiyo sabok na turun hapa dapi hatus na pongo amralan tambiaw sarapong. Montok timpu tanaru pinatumboyo da perinta it atag ralan ranau bypass kisinodu talun hapa da kilometer mantad bundutuhan kumad kilimu om talunalun kampung masilau kampung lipasu id siriba RMK hapa da matalu. Yaw na pangasuminimbar penghuatan adun paginatan Datu Rusdin Riman. Damot dilo kementerian pemutanaman penginsadan ang pemurunan takanan mafi papapanaw pemuruhangan pengupan kakamot menginsada kuma menginsada ngawi id sipitang am sindumin maya ababayan kapaingkasan kononuan menginsada. Menteri dilo Datu Jamawi Jaafar Minaboros pengupan dilo ki hantolan papaingkawas kepelebusan hasil am mengingkuri kos karaja menginsada. Wakon pengupan it pasodian kampanye injin, bot, parahu, gentian kaca, pukot, tongges, kakamot pengilo kayanan sada, om kakamot ketingaligan. Perintang apa poin tutun lagi dot teknologi satelit om aplikasi pintar. Montok menghub dan mangin sada ngawi mengilo kayanan sada miampai to sikap. Suai ke pinapobi 500,000 ringgit. Montok penuridong ang papengkawas sinanong jeti mangingin sada id Sabah taun baino. Yaw na pangasuminimbar penghatan adun Pantai Manis, Datu Pengiran Saifuddin Pengiran Tahir.

0: Au tenom om nabawan. Menteri Ketumbuluyan Kebasanan Nam Koyanan Poserili Datu Jafri Arifin Minaboros Ninggisa Mandilo Kihontolon Papain Bulai Kesiwatan Pakarajan Om Papain Kawas Kononuan Dat Mogigion No Koyanon Karalanon Dit Papanahon Kampai No Mamaruhang Sinonong Kasusukupan Pinsingilan Kobruon Kapasiti Om Kobruon Package Ketumbuluyan Yono pangasuminimbar punghatan adun lewan Datu Nik Muhammad Nazri Nik Zawawi. Damo tilo pekej wagu Ketumbuluyan mimpo tinipungan magigionam agro Ketumbuluyan idponong sakit Sabah. Dot abay na pain tutunan maya pipiro platform sampamagunan. Pekej dilo pinalabos na susuhut ababayan kakapan piswahan kapampay keningaw om tenam. Papanahon ababayan dilo, miampai Sokodung, Ketinanan Ketumbuluyan Sabah, miampai Malaysian Chinese Tourism Association. Lena pangagihon tolan mengimbayat lobi gumu, tutumang buluy kumaid koyonon sakid, ang papengkawas ekonomi tinimungan magigion id koyonon dilo.
1: Kabar Diti Semalimbau Mantad Sabah BFM Keselimbahan Boros Dusun.

0: Projek tepat kompleks potong ada pergi kira ke timpun dan tulan ke siam di tiyo maganu timpu walau tulan montok memongo. Menteri Keburuan kemulakan Keburuan Sport dan Ekonomi Kreatif Datu Nizam Abu Bakar Titingan Minoboros surat kepatahakan memasuk pelebusan Kumad Company di Tenokunan dan Kementerian Kausinan.
1: Dan Kementerian saya berharap syarikat yang telah dilantik tersebut dapat menyiapkan kerja-kerja pembinaan kompleks Sukan Tongod itu siap mengikut jadual kontrak yang ditetapkan.
0: Perintangan apa-apa nanggi pengintangan kepada kesusukupan pemeruhang it au kampai ida suang kontrak montok adangan it bagian sumusuhut. Yana pengasumi nimbar penghatan adun kuamut Datu Masiung Bana. Dama dila perintah Sabah Papobi duna permapat titik telur yang ringgit mantuk papengkawas sinonong kepada malu paun pemegampian keperintahan ida potong kapogun ida siriba RMK kepada matalu. Menghub Menteri Pemutanaman Penginsadanan Pemerunan Takanon Datu Hendrus Anding Minoboros ilona pangakapampay kepada miso paun ruminan Tagayo lima ruminan Tokoro om duo koyonon pemegampian unggas om putih. Miruruhai tahun 2003 hapa dako pelebusan daging ruminan Tagayo pikikiro keingkas hatus siam na pada masiam pihatus om apat na hatus walu na pada manam pihatus ruminan Tokoro. Lang dilongah dumontol nagi keingkawasan ginomo belanja sendiri daging sapi om Karabau Sabah mantad turu titik aso 5.25 pihatus dami ruruhai tahun 2003 hapot. Yau na pengasumi nimbar penghatan adun bongawan Dr. Daud Yusuf. Ide timpu penagi di lo Kementerian Keburuan Labus Kekadayan Sabah KPLB Poin Sodia Magintong Kawagu di tingkokotan projek Keburuan Pinalan Ide Pulau Bangi Kudat. Menteri Daud Datuk Rubin Balang Minoboros montok papatantu atau pot it katalangan karait kapapanahan om timpu kopangan projek memaguna dat kapailan dit osarisid. Menteri Daud Datuk Rubin Balang Minoboros montok papatantu atau pot it katalangan karait kapapanahan om timpu kapangan projek memaguna dat kapailan dit osarisid. Suminimbar penguatan adun senalang Datu Rubin Minoboros KPLB papapanau pengilan nung projek dit kemayon kiharo kompitan

Madit Kobian, 34 ringgit. Dit pinuintalang Luguan Montiri untuk kuminakap id Pulau Panggi. Tumanud daw, pagintangan di Loki Guno, montok papatantu. Irina po kapailan kumadewan om kuma magigyon ngawi nga otopot. Damot dilo ababayan, sentuhan kasih rakyat syukur baino na kasuang no bogian kedua taon baino it kapampay hatus apat nopod na ribu mamaramit. Manghub Menteri Kumabayan Menteri Datu Siza Mandela Minabaros, it mamaramit it dun merutay na kainkawas kuma 1,600 dun na permapat luguan paganakan ke IR nung piagalon dit siam na hatus siam na pada matuluh taun nakatalib. Ida Parlimen Kalabakan ginumo mamaramit na kainkawas kuma 5,260 KIR nung piagalon dit 3,254 taun nakatalib. Yaw na pang suminimbar punghatan adun marotay Sarifuddin Hatta. Pulis Sabah kakal papapana penginsuhatan karay totondos kakasahan seksual id iso walay pungbatan id paguniti id nakatangkob id media sosial. Pesuru Jaya Pulis Sabah Datu Jauti Dikun Minabaros ruputan nakaramit ditulan kaiso nakatalib dilo. Kapampay kantakan kikatumbayaan antakan ditulan kahupod taun nakatalib. Ida to jauti minaboros dilo ida pitimungan kabar serana pongo pitimungan manikid tulan ida guas tupis pulis kontingen IPK Sabah Kota Kinabalu. Tumano daw no kabanot karatas penginsuhatan om kes dilo seriukan tumano section 5 asosiam kanun keseksaan. Mokiano isya tulun ginuman at aw mamansoy boros dit milo kakasaw penginsuhatan. Nuno po kawawayon mamani po yung talangon serad o pongo penginsuhatan. Ida pamupusan, sugut ako kago itituluh dat kabar-kabar. Dua aryuyu pinatumboyo id dun Sabah. Perintah pagun, papapanaw lang timpu taniba, om anaru menaribaw kasasokan talunalun id ranaw. Ingka kano kabar dat pagun, nulo di Imran Azmi Rosli mantad section berita ehwal semasa, pinadalin di Rina Salutan Montoko Selimbahan Tokoh.

kamayandat antok adat katimpun diti tulan adat kamayandat mupus kamayandat aruhay no alimpupusan iti tulan dat katuru masumuang toko mangay dat tulan dat kawalu iya tantu no antok dat tulan dat kawalu mamaramay toko diti tadaw dat akabansa na montok dat mamaramay toko ika mamaramit adat tulan kabansan nila tabinay ko antok dat timpu dat mupus pupus iti tulan dat katuro kamayan dat milah takaw na papakili aditi kamayan dat chalur kamilang matabinay ko iti gatang dagata iya agatang dagata montok dat tadaw swaba tadaw dat ako lima kaduna parmapat dat tulan dat katuro iti taon 2026 Itigatang na susugata at pinaikaw siyam ringgit anam senda sa kilogram. Agatang na susugata siyam ringgit anam senda sa kilogram. Gatang-gata kapingan na unuhu, bagradat kay sa apat ringgit, walo na pada matalus senda sa kilogram. Gatang-gata kapingan na unuhu, bagradat kay sa apat ringgit, walo na pada matalus senda sa kilogram. Gatang-gata kapingan na unuhu, bagradat ka dua, apat ringgit, anam senda sa kilogram. Gatang-gata kapingan na unuhu, bagradat ka dua, apat ringgit, anam senda sa kilogram. Amiti gatang-gata kantalan, gradat kay sa apat ringgit, anam na pada senda sa kilogram. Gatang-gata kantalan gradat ko isa 4 ringgit 6 na pada sen sa kilogram. Gatang-gata kantalan gradat ko 2 talo ringgit 8 na pada matalo sen sa kilogram. Gatang-gata kantalan gradat ko 2 talo ringgit 8 na pada matalo sen sa kilogram. Amiti gatang-gata sikarap seringgit siam sen sa kilogram. Gatang-gata sikarap seringgit siam sen sa kilogram. Kata mereka ilo na gatang na gata pinalabos mantad katinanan pemurunan gatang gata Sabah teka ETLIGS. Kata mereka sinding dah semua suhut isa sinding mantadi Jim akan ke Jimmy nga iti Ryan Sitim Bandaran iti Ray Tandat Bunga Telumis kaditi sutanan iti sinding mantadi Jimmy Palikat Sumandak Dusun kaditi kan aku kinang hatokau.

Jalur gemilang dipakilihan nepo ngai Sohrati nung au toko kiharo sunduan patriotik. Sunduan patriotik nepo ngapatut obasanan toko aman gempio med amwa hulit kawago et penangadan magahau pagun toko. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ya, tapi nak kawin kurang nak ngayo dat tawan hina benang dak kayu antok dat abai na dit tapi nak kau ya tapi nak kau iti kapailan na karet diti ko ngayo tawan hiti ida pagun dat kau ya pipiro kinayo na antok di bai na ngako taguang diti timpu dat rumasam kyo amantok kapailan tapi nak kau maya diti kapailan dat kopisan meteorology Malaysia ya kuma dat kamaya dat panaryukan manta diti model-model dat aku ngayat tawan dat babas dat wagu tapi naik kau pinapakita diti peningkananan dat tongus panong katanaban adit apuhod apikikira antakan id panong katanaban Sabah kampano iti wilayah Pisumpuruan Labon katimpun manta dapo di kapada masiam datulan dat katuru dila tapi naik kau ya tapi naik kau Met Malaysia pinapalabos na giti tangus tapuhod rahat mamilakun id kay gandot rahat kondo utara Reef North Palawan agirat kuasa antok mantad po di kaduna hapod gisam di titadaw swab kaduna para mapat datulan at katuro di titon dun na ribu duon hapod manam

Assalamualaikum izang toko jam datuk rumah dua mai di tidak tiga selimbahan na bana di jam ko per jam ko hopod semang dat jam ko hopod 6 minit ada tatuang. Ya assalamualaikum kongsi kahan tu memilih makin ngau ka sasai di tiga selimbahan atau ko. Ya assalamualaikum nunu hit lebih ki guna tapi nai ko iti keselimbahan montok tulun toko iti keselimbahan Sabah VFM. Rangau na di kawagu maya di tiga selimbahan dat Astro Walu turu aso.

jam ko permiso da tuang am nyampai eta koriti apa ben sining-sining dat wagu man kuponnya sining-sining dat wagu adit nakalabus antok adit tahun 2020 pada manang ya maya morba tatim puta koriti tapi naikau sining manta di city pa jahamin iti odoi tipa kariti kainau kinong hotokau.

Terima kasih ning wagu mantadi Ridwan alias Jesus G uhoton ku tawan om rondom kaditi ya konsigan ku mada koyo din mamaso do tumanud mediti live do TikTok amon lagi lihuan aku madit at tumanud maya diti live do Facebook ponsi kau amo ogi gina ku mada koyo ya temen kau mamaso do timpu popo ni diti sinding sinding do wagu am ya temen kau aku mada koyo hadit aki haro diti sinding id boros do tokau mumangkau.manponyo maya diti kesalimpahan Sabah BFM iya tapi naiko kumada kayu dit kihara sinding dit napongo na nasupu untuk not bana diti nga tagal na rumikot mga hitiid linaminan.rtm man na podo kayu po todo it cover.album lirik sinding ida suang dot format mp3 ampo todon kumad email urrkrtmkk@gmail.com teka rumamot diti unit rakam kana RTM Sabah ida timpo dot tupis samantad tadaw kay sa gisom tadaw dot kalimo antak dot jam ko walo ko suaban gisom dot kapagulo kagat dot jam ko lima dot minsan sadap amila nagin rumamot id epiramutan dot aso walwalo turu isa 2 3 4 4 biak Pokyo putan di TV Rumutan isa 4 2 3 ya temen aku aku mada kayu di amu di tindakan kepailan dat karet di lo ngakan aku susah mila mando kayu antangai maya di TV page dat Facebook Sabah VFM Batam dekau sinding na wangu man tadi Junilian langan dan do tambalut kritikan no kinong hatokau.

terpenting kami dengan Sinding Manta di Sinding Nawagu Manta di Misan Duling Keserau Oku Nopo Dika Kaya minagata ka may jama dot kapada do na pada mana mada tatuang kapisa na nga natutuang kumada kayo dito wago naging makinangaw am tumano dito ka sa limbahan ato ko at muna ikaw ito ka pailan karat dito kapihon dot kapihon dot dito pamaramayan dot kinaulito ang taon kumaturo na pa dewan bahasa am pustaka iya ha kumada kayo ida pa ng hitiid Kota Kinabalu dot record kono mga ide temasya restu jiwa pahlawan. Amit na pong katimpun mantan po di tadaw kanihap kaduna pada madua datulan dat katuru katilambus gisam dat kaduna pada malima datulan dat katuru di tahun 2002 pada menang.

Amiti kapelan nas tumusot at pinaka ko karayt diti pialan pesta pantun pogun sabah dona ribu dona pada manam taikar ay tutunan sebagi diti pesantun para nantak diti kadona pada maturu datul gisam dat kadona pada mualu datul landat katuru diti ton dona ribu dona pada manam katimpun data jam ko siam ko sabon gisam jam ke apat min sesedap id auditorium kompleks JKKN Sabah Kota Kinabalu. Ito mereka tulang pesan toko dat makinangaw diti sinding nat wagu mata di step jo iti kada no guli ka sultanan diti sinding nat wagu mata di mosinin adat penyampatan di Alice alias Martini M. Muru toko delangat kenau kinong hot tokoh.

Palan Belajaran Malaysia RPM 2020 2035 ngapalan strategik timpu tanaru dit mongolon palan keburunan belajaran Malaysia PPPM 2023 2025 miampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama Pepompit kompetensi digital om kotoronongon Menikid susumikul manting kanano mamagampot rontob kompetensi digital intermediate sawat om kikomilan sosio emosi om physical dit osonong.

Kata lo dah apa dah tulah dikaturun tiga tahun dah pak kata rapi yang balutan sempa berkenan. Tambah lo tak pangan sengulun di mila tumbayan, babi surun terserang, om terlibat o tumbayan dika, lo lebih dah serat tulun suai o tumbayan dika. Kan tulun, seorang kawan berjalan masuk apabila seluruh dunia berjalan keluar. Nungki darwakan apa katulun di otutunan om osiko ginawa masuk piang balut. Nak tamalut apa? Nak iyalo di kesemok id ginawa om kitangguang tagaya id salam menuridong isay toko iting politi. Osiko mantan kelupukan lo sebagai tamalut tersenang. Tapi terapia balutan sepawagunan mantan RTM. Teman setia Anda.

Ya, terima kasih kepada Madua Minita Pegulut Apa Pusan Iti Ababayan Sinding Sinding Dat Wagu Kaditi Tambalut Toko Tepina Yunggun Tepina Yatim Ramai Iti Sinding Sinding Montok 2020 pada manam. Ya, kongsikan kumanda kayu dit manunupu dat sinding it boros dat kau atau kasasai kau dat akalantoy dat manupu sinding adit kamyan dat kalihis ada ginawa kamyan dat isa kuburon id akaganan montok nuridim manupu sinding it boros dat kau kongsikahan nagi to kamyan dat maniki dat tulan nga haro iti sinding sinding dat wagu montok tulun dat kau kongsikahan amo agigina kumado kayo.

tapi kau itu kepelan yang kerat di tim menolod dat raha, tapi naiko ya itu kepenolodan dat raha nanjur di tikaisan pesara teko itu persatuan pesara kerajaan Sabah PPKS. Ya man poro itu kepenolodan dat raha untuk ke 6.8.8 untuk dat ke 6 tulan dat ke 8 di tahun 2002 pada menem di tetap pinai kau katimpun dat jam ke siam ke suabon gisam jam ke 2 telu nah pad min sesedap it dewan sikul tasiriba edban tengilan akan kenapa ke kepenolodan dat raha untuk dilo ngaharan lagi iti pemarisan kelidasan miampaid aiso kabayar santa penguatan tebinai kau milo dat rumamu di tebinai daulin gudak it nombor piromutan aso iso iso 5 iso iso 6 5 walu aso 6 Demneko sinding wagu semusuhut isa sinding dot wagu manta di Melanie Fan poinganda dia kaditi amsu tenan di sinding wagu manta di Ronald Salimon itiraitan dot suminimban kaditi kano kenongo hotokau

Palan Belajaran Malaysia RPM 2002 pada menem 2003 pada limah nepo ngapalan strategik timpu tanaru dit mengelon Palan Keburuanan Belajaran Malaysia PPPM 2000 pada matalu 2002 pada lima meampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pepohampit reformasi belajaran ke pegulu. Maya magawit penginwaguan kiguno maya kain tutunan ke peregisteran tumanut kasagaon kinawo montok kesuangon kumah daraja kaiso.

Sebenarnya kami seorang tengah jam dua takut telu. Maya di tidak tiga selimbahan. Yang terbaik kau isuang tak aku nak jam dah tak aku mata lu. Aku main dot na pupusan na ita kaparangahan dot sinding sinding dot awago insan popon si kau amo agiging mana kumariti mo na nupu sinding itboros dot kau to kasasay kau dot papalabus teka manupu sinding dit bobos at senong. Tapi kau untuk latihan puritimanku pelombusok pason pason mantan di tikam balutan atau kau.

0: boss. Waig to mag-isa.
1: Kawaya-waya a, dat ang maginom waig to mo. Teka, waig aw omis. Akon ka panakatanda dat ay satusin. Nga, waig to mo. Mila, mangidup panunghan dit alamus. Kapriman dat asahang nga masunong. Takanon dit akanon lobit angod tuaw akaso dit atomis. Amatamang datinan. Kabagal not gulad mantat takanan, tagal na daruhangan mantat dat tinuman. Bah, amwaik tamad na po, akon ka pili dit amura nga pili dit lobit asanang. Kalidasan tako na po, lobit agay rati kamanta dat anu pamusarahan dat tulunsuway.

Torul diabetes nepenga isoko belingkangan kolidasan kronik dit milo memorumbaktinan do manaramos gula itraha. Ingkurian meganu gula it dietnu monikit tadau. Asaru menguyaktinan. Gumuono toinum waiktomot pongolon do waiktomis. Mangakan takanon dit harbo jirin dit milo pepoin sonong ginumu gula it raha. Mangakan takanon dit osriba karbohidrat. Ingkurian inagatinan, miampai asaru menguyaktinan sokuri-kuri 30 menit monikit tadau, om tingkot do momungkus.

0: Ariru nameng. Ta, bayang sukan, kasusukan. Ma po yo. Apit po ga.
1: Oko tu kulut. Muay ngahalani tu pasisimbol lepas sila rumos ngakulut.
0: Guguangon bagu kaya gitu yo. Hai,
1: ha? Hai nu. Keuangan bagu kapal mazam nakabahu itu kulut lahir nungah itu kaya kasau-sau itu ngaraman turaino kapal kalulu animu amak kau yak liliwa palating rawat ratu mbah kamu kulut mata kapal hisi simbol
0: ayaming ilai gainan kutu mataki ali aku ampusan alah mangintawang raliliut no magitanom pana sanaman yak inyo mabanat nyak tulang kumut tapas nyak rasang no mingkual.
1: Hino kono po uman mukulut ni aku pi mutu kulut suang gula sinangan mo sampir wo yak ngain tara sanduk nute tu gula tu ngakulut.
0: Iya ming ini kurangan kunyo gula no no giti yo dirunti inu mo reo malasu aku yo
1: paing kunangan nyak riun kulut aman no.
0: Opko para kupi.
1: Hei. Ba kulut, tapi oke, angas ko maya moy pasi simbol.
0: Susuap-susua bakla maya aku.
1: Opko tu kulut mba. Akayak punuruo moy solo rauro itu pasi simbol.
0: Akay? O say po yo.
1: Akay lo rimimi. Angkuliman rimimi rapat tulisangon no.
0: Alalala. Maya akulah. Inani akom, ralin aku po.

0: Mataw mangani, masuangkan saya namampos salah kaayo kra ondo mangapu, mulu poyora ondo matauno. Wobokono, barakot intor yaki kapuno, ampos rukondoyon gumai, guang masanang, masalok maringkwanang, mangila mangkararabal monsoy, makainggalur intora paliso makalit masawat arung am malilimbang. Mindalom rapaliso matau, migogondo mangindangan railo ondo mampogogot raindangan.
1: Pulu 3. Tampilon Aralayo Ru Kuala Penyu, Niak Morigan Ra Survival Island. Nasau Krabilor 1800 Sem Ngoparam Tulu, Bulintok Kasaukan Tanak Moyog Nasau Geuramindano Pripina. Pulu Ragitio Pinatanau Rataman Negara Ruparta Pakun, Rabilor 1900 Tulu Ngopor Ambalu. Pulu 3 Timokono Rakandayan Nogalama. Suara iging ondo mapasau, am timuk rurat ondo maniol, niak monsoy amat timpok tojara kaugaran kapam aktiviti tumolop, pulu rakitian niak mokondo raluogon losok rubujuk makapui kapam gunung berapi. Ondo kitian niak nasau kera kabundukan matang rupulu rakitio, suku sinau kera intok penggambaran, rondo inatangan reality TV lisar pembangunan.

lalain lalain rakaswangon pakanon rakanon amis akaini vitra puliruli angangkan rakanon amis akala pravaval lomok nuinan ra ararayan am aruol akaini vitra lalain sumauk ra hyperactive akala pra aruol nuripon am sinsilon panginaman rakanon nurila ausaso asusa pakauli am apakan ra makanan seimbang. Makanan seimbang akasip kapuyo rakapihan pasingkatan rapatuan ratayar nulalain-lalain. Dasar pengubasan digital binaal kuno apa sila ratu wahu. Apan daerah digital amasawat rah kaluluan kukula toron nupambalan rah dasar pengubasan digital yohino. Apa sila ralalain-lalain sikul apan daerah digital ahondo rakakasipan ratimpu digital. Apa sauk ratayar nu angunguvas am pemimpin pengubasan apa ulaira teknologi digital randalum nu babal pengubasan. Apa konsoi payor babal nu kaluayan sino rasikulan uvason randalum pengubasan digital. Apakah suang payor kavayan nurangan pahinsu angin su pra pengubasan digital. Onong babal mayo pakauluon nu dasar pengubasan digital asa laleng sikula pandaira digital kaduo tayar nu angunguvas atuyu ra digital, katalu, kaulayan kepimpinan digital berwawasan, kapat, pepekansayan ra keluayan sino ra sikulan, kalimo, babal uvason rendalum nu penguvasan digital ra labi onsoy am kaono, rangan pahinsup onsoy.

dasar sukan negara kapom pemahuangan sukan pemahunan rondo pukut nu perintah apa singkot ra industri sukan ondo torono amunduk ra rakyat nu Malaysia maya raek kiniti sukan dasar sukan negara umas intra pahayaman inuma nu perintah maya ra NGO dan sukan majelis-majelis sukan usur pengupasan nasawatan kawinu ilo ondo nasungkai dasar sukan negara minal radongo perari bulan dan bulan kesak 1900 siam ngoperambali ondo nasaukra dasar sukan kawitak.

0: Api pesan tabib Malaysia berdani bayi nak kena ngadi zuiti abal mata Sabah VFM pembusun ku teka basaun ku izau Stephanie Jepolin Jouti kopogun pangatuhu do abal duvo ar riuyu pinasaga do dun Sabah pinapanau do kepelintan Sabah hang timpu teduh om tahaid meneguvang kababahan talun nalun id ranau abal poin genop pinasaga do dun Sabah ar iuyu lolokitonnya vis Sabah penswastaan ko simbanon duvongai budung permanem kapas basa kumotohu pinasaga o ar iuyu nino ipinabanta di menteri kagenan pembangunan ko pengindepuanan empat sakazan Dato Iwan Benedik di kumaduvo memuntu dun Sabah Dato Alhambratun Johar kapas onom dun minogi bobos kita duvan argu yudino pada di ekenekmen teko kotulan lalu kita ngavis Sabah 1900 vahung perm iso mentok popyunung tonggungan kokomoy ahal ngavi lalu kita om kopoguh dan mahik portfolio kementerian pogun kotimpun kotohu wuhan ko perm duvo duvo ngai buhur perm himo nama tinop nesaga o argu yu mohoingon uvang mohoing mohoingon tun memasok teko mohoingon ketua anak negeri o mohoingon kampung duvongai buur pung perem onem kapas basa kumotohu o pinibahasan perem duvo adun menopo simantili kepelintahan kini zonon om pemohominan Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif manak Ari Yudino do hugu kondangan i oizang babaino om penguhud mentok papakas institut nokomoi menopo si Datu Arifin mentad gotulan i oizang anu maguhud o kepenaan kalaja id pertangkap pagun supaya kau ada di kos simbanon ketainan tuhun memasok ima masuk panahon do kepelintahan pagun namut nino panahon do kepelintahan pagun hang timpu teduh om tanau montok menaguvang kababahan talun alun id ranau om kundasang nebosik merupo bazon menteli isi dapun lagi menteli kalajak tagazo om kaumatan Datu Seri Panglima Dr. Joakim Gunsalam hang dino kampai no pepetonda lahan suvai miampai menodo lahan memeting om tumakad
1: membena lorong memotong diantara pekan ranau ke kundasang ranau kerjaan turut merancang pembinaan lorong memotong di beberapa lokasi strategik bagi memudahkan pergerakan trafik khususnya apabila terdapat kenderaan berat yang bergerak perlahan di laluan berbukit.
0: Kami sampai no kepeng kawasan lahan kampung Mohim Boyon li pantai Pahu i babaino semoktong perpiatus nepongo om lahan Tambiau Sarapung. Mentok timpu tahait pinasaga dok pelintan atag lahan ranau bypass kisino 24 kilometer mentad bundu Tuhan kuma ki limu miampai kopeng kawasan lahan mesilau kampung Lipasu id sibo RMK Permtahu suminimbai sido do tulizo adun paginatan Datu Rusdi Riman namatino uangan do kepelintan komentilian pemetanaman penginsadaan kegenaan ta kanan mafi o sakadai kaumatan penginsadaan kuma menginsada sipitang mesindumin maza ababzan kopeng kawasan konunuan menginsada nebos di menteri dino Datu Jamawi Jafar sakadai dino kiturban pengkawas vinasi teko productivity o mengingkuang hogo kalaja menginsada sakadai ngawi i penetunda nopo dino ngakampai na engine boot padau fiber glass pukot pezazanan ice kakamot mengiho sada om komatan kaumahigan pinaitutun lagi dok pelintahan o teknologi satelit om kakamot opining montok menakadai menginsada mengihosada i hobi aba supaya ko pinopobi usin himongatu sungai bulinggit montok monidong om pengkawas lorokiton om suminubai sido tudizo teka pekuatan di adun pantai manis namot dihot miambus sok pelintahan pogun Sabah papabakas ketembuhusan ki impoon community om argo ketembuhusan id keningau tenem om nabawan minabawas menteri ketembuhusan ko basanan kinesen persahi Datu Jafri Arifin pingisaman dino kituduban mana kosifatan pakalajan om papengkawas konunuan mengingin magigizon hang dino mapapanaon ampay no menginvasi kaumatan pingsinghan ketundan Miampai ke buon package ke tembuhan. Sumini bai siratu diso di adun liawan datu Nik Muhammad Nazri Nik Zawawi. Namot dia polok wono package kapapagu ketembusan ki impon komuniti o margo ketembusan di sakit Sabah. Masa pipi impon habus pagun. Tinoda package dokumoy kahapas Sabah besan ketembusan pi pintutunan kampai keningau om tenem. Pinapanawa besan dokumoy miampai sakadai ketinanan ketembusan Sabah. Miampai kaisaan ketembusan Sina, Malaysia. Kiturban magazat hobi ogumu tutuman puhui kuma id sakit om papengkavas kafasian ekonomi kuma community posaihi.
2: Kakal ko po, makinango abal itpogun.
0: Abal iti sumayimbo mantad Sabah VFM. Project ko pangputan kompleks spot tongod pisosomo katimpun buhan ko si Samditi om kapamavahan kihinaid bahu buhan. Pinapay hoy, mantili ko tundaan kumakaan kabuon spot om ekonomi tabah teko kreatif dato Nizam Abu Bakar Titingan mamasono pahubusono swat montok menguntilik i pinasaga do kementerian kausinan.
3: Dan kementerian saya berharap syarikat yang telah dilantik tersebut dapat menyiapkan kerja-kerja pembinaan kompleks Sukan Tongod itu siap mengikut jadual kontrak yang ditetapkan.
0: Intangan lagi do pelintahan kaumatan pemuang iau penyesuang do pidoid pidendian. Suminabai sido tu dizo di adun kuamut datu masyung bana. Namot dia pinapobi o pelintahan Sabah. Seginumu duwang perempat to titik tahu lizang lingkit. Untuk menginvasi perempahu pemogampisan ke pelintahan id patutang kepogun id sibo RMK perempatahu. Nubawa si penakadai menteri pemerintahan penginsaraan om kagenaan takanan datu Henryus Anding. Papampai ino perempisa pemogampisan ruminan. Tagazo himo ruminan tanini om duvo pemogampisan manuk om putik. Minso samak taun duvo ribu tahun apod kepahu besan ton si taiko daging ruminan. Tagazo pisomo do koin sabat atus sisam perum sisam piatus om ruminan tanini pat ngatus bahung perum anam piatus. Mabani pot nagi ohang dino do koin sabatan minso sondi ton si sapi. Om kalabaw sabah mantadu titik aiso himo kuma duvo perum himo piatus minso samak duvo ribu tahun apod. Seminibai si Datu Dizari adun bongawan Datu Dr. Yusuf Daud. Namat ia pentunda kementerian ketundaan habus kekadasan Sabah ke PLB menuhi ningkotan projek ketundaan inapalan id pulau Banggi Kudat. Nubos isi do nubos imantili dina Datu Rubin Balang ihon pohaid kepaihan ipentunud maido kentahang kokomoy kapapanai projek hinaid kapangahan tetotpot. Seminibai adun senalang nubos i Nubos Datu Rubin mamaso sa isukon do KPLB o project kakumay usin pinobi tahong pad lizong lingkit ipinubos di hugan mantili sangyan kuminakap id Pulau Banggi. Kadisido kapan isukan din o ponsol may do kapayhan kumahintun om tunyavi poin tunud. Namot iyo nakaswang no o bogizan koduho o ababzan oitan sentuhan kasi rakyat syukur taong ditipapampay isa titik ay sa apat lizong mononimo. Nubasi panakari menteri kumabazan menteri Datu Siza Mandela nukain sahabat menenai na id menenai mo idun merutai kuma 1624 mohoingan suang hamin KIR mantad Siza Mengatus Siza Perumtahu di tahun nakatahib id pariman kalabakan ginumu menenai mo nukain sahabat kuma himo ngaibu 2164 mantad tahu ngaibu 2164 di tahun nakatahib suminimbai siratu di zodi adun merutai Sarifuddin Hatta. Mama sa polis sabab pa nako pinizukan ko kumay totondos kakasan sexual id hisok hamin pangusapan id pagunite i nakatazad id kapabalan social. Nabo si patunod polis sabah dato jaw te dikun nakatay maluputan dino di untok buhan ko isa nakatahib papampay kinantakan inantakan di buhan ko apod daw nakatahib. Nabo si dato jaw te nino kuma kapabalan kahapas Katimungan menikit Wuhan idahong kod kopisan polis kontijen IPK Sabah Kota Kinabalu. Kadisido no kabo kalatas kapanizukan no mengkantakan dino sa izukan id sibo section himo ay sa sizam kanun kaundasaan. Pakiron disido tun nga vi doaw monodo bos teka tutundos ikapangaso do panizukan om popoluput om poluputon no kabuon do kahapas po kupone isukan. Ed pampusan ki nongo zu vagu iti tuhu dabal. Duvo ar yuyu pinasaga do dun Sabah. Pinapanaw do kapalintan Sabah hang timpu tadu kom tanda tahaid. Managuvang kababahan talunalun id ranaw. Ingkang kaliti abal mentad Sabah VFM, abal mpaditingan duhu di Imran Azmi Rosli. Mentad bogizan kapabalan ahal do babay no. Pinadahin kumari dua sekadasan di Steven Jivinu. Kapipasian, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Asia.
1: Ketua dan anangan zo di Nova Vanu.
2: Ketua dan mikot wago deti damin ku kyo.
3: Ketua dan minikot dan hotel dagay.
4: Pobos no do ketua dan kumadin isay nopo om so sengyan nopo timpu. Tantu no da kanangan kodo tuhun sengyan mo bosko do ketua dan. Ketua dan mantan dagay in Radio Malaysia Sabah VFM. Pasahimbahan mo skarazan noikot finasi.

0: Hi, isaw Janiel Spadji. Pakinanguno, doko sa himbaan, Boss Karazan.
1: Popoy mamang, okon ko montok mo ginazakan. Kada guno, boss, montok mamamay no po. Kada pahosok ko, koy man, popoy mamang. Songyan o sindohan ginawatuhun, ino okon ko mo ginazakan, nga ino koy man monindo pamusavan. Popoy mamang, okon ko tanda katama, popoy mamang, komozon aiso kosyanan tokaw kuma suvay tuhun. Popoy mamang, okon ko montok mo ginazakan.
2: Odoy, ikodon bagu.
3: Ha, paganuno? Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
2: Oluo tatahanan om au awasi topiumanan.
3: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakaday monginggan ikodon om oluo tontologukan.
2: Wah, awasi topiumanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
3: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, pharmacy om kadait ubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix,

0: suara utama ima.
1: Odoi, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan, om au awasi tepi umanan.
2: Kawasa nogi, meganu Hurix gama, tubat inumon iti nodo, mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon, om oluo tantologukan.
1: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, pamasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix,

0: Tapi dia kau kami kena hosan mata James kado etan dati kam ampu gida hosodi nak kau kau hosodi sarapi gom tamu tuaran pihak lahan kadi minamiti anduini. Akan tepat jam kau tu tahu 4 minit dong suka baik tapi naik kau kami mikit mai mo timpu do tadau kau himo di tinga esono suka apa pesan hosoh hai teko hosoh songkotun. Kopi pesan kau mata penaik kami mantap pada jam kapat tahu 4 minit dong min suka mino kino di tinga pangan kada sana do ngosop tara ko himo diti katawadan ko made di sutain sanan me pai sakdung dia zu kuma do saba VFM ano to me to me hombus do mahis kina bo me pai makina ho zo to me pai makina ho to ko Malaysia galus si oi tando hangad ku dia to moi mo ngapo guin na kina pai de zu ti ha ko pai han
1: Magano tokoh dat timpo himo minit no do tikit tadaw do manuntog paisanan nga avi na timungan do vaig muntok ubivad mantad pogontakwanan togonok edis.

0: Hai, kami Bosian. Izawi Jefferson Jeffrey Sipili. Kano mau kino ngau koso imban, bos kadazan. Miampai DJ Stephanie.
1: Odoi, ikodon lagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan, om au awasi tepi umanan.
2: Kawasa nogi, meganu Hurix gama, tubat inumon iti nodo, mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon, om oluo tontologukan.
1: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
3: Pakai nangau no, dah hasil sang ketahun.

Tunai kami naik ke mandi tim pu di tiap abzan hozo hahai teko hozo songko tahun temazan zo kiva vo kan tapi naik pe tunda nado makin ngoh di tiap abzan di tiap hozo hahai teko hozo songko tahun inuhud montok tarau bayi no om hansan do kopemohi city do gina vo tong tapi naik ngavi anangan kozo makin ngoh do hozo hahai teko hozo songko tahun dari kina kota kau itu hozo kopeguhu do ida babzan diti hozo mentari island majirik ay tanda kahandaman ku di nakatahib su tanon hozo di koni lupang ay tanda zombie tuon kinabalu kadi Ambros Moody om nazadan kadi Elizabeth Stephen Jaikul kina kota kau apat hozo misusut do ida babzan hozo hahay teko hozo usung kataun

0: Odoy, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om karay tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Pakai nangau na dah sesang ketahun.